Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Following species saya Tegalbi dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tegalbi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus
1: Hey, terima kasih.
0: Inspiradio.
1: Sebenarnya saya kesini tujuannya juga ingin memperkenalkan beberapa lagu terbaru dari saya ya, dan dari album saya yang terbaru.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Baik di Indonesia maupun dunia ya. Yang pertama saya akan duet bersama Monita Tahalia. Yeah. Mbak Monita, please come on stage. Oke.
2: Okay. Ini pada bolos gak nih? Ada kelas gak nih? Hah?
1: Pada madol kayaknya nih. Oke, okay, terima kasih sekali lagi buat Monita ya. Udah mau bantu support saya juga.
2: Dengan senang dan, hati kak.
1: Wah banget banget. Soalnya gue ngefans banget sama lu nih Mon.
2: Sama-sama.
1: Suaranya sangat manis. Halus, keren banget. Oke, okay. Kita langsung aja ya. Jadi duet saya sama Monita ini judulnya Sampai Usai Waktu. Terus sebenarnya ini cocok sih buat lagu buat yang kalian-kalian misalnya udah mau menuju ke pelaminan ya.
2: Yoi.
1: Lagunya pas banget sih kayaknya. Oke. Okay. Yang masih pacaran pokoknya pacarannya udah wah kayaknya udah kayak wah ini dia banget nih kayaknya. She's gonna be the one and he's gonna be the one and I'm gonna marry. Ooh yeah.
2: Harus pakai yes. Lagu ini ya.
1: Iya. Yeah. Jangan lupa kalau wedding pakai lagu ini ya. Jadi langsung mulai deh. Oke. Ready guys? This is Sampai Usai Waktu.

0: 성대로.
1: 아멘. 오케이. Terima kasih wanita, thank you banget my sister. Juga sebuah lagu duet kolaborasi saya dengan idola saya sepanjang masa nih. Orang yang keren banget, legendaris banget. Tidur bukan faktor U, faktor KT, kurang tidur. Yeah. Oke, okay. Ini berikutnya juga. Ah, by the way tadi suka gak lagunya?

0: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.
1: Mereka itu maksudnya doi ya, untuk menelepon atau mengirim SMS minggu depan. Atau kalian akan menganggap bahwa hubungan telah berakhir. Ini bisa tampak kasar, tetapi bisa membuat Anda menutup diri dan memulihkan perasaan kehilangan kendali dan kekuasaan gitu. Jadi dikasih batas waktu, maunya gimana nih gitu. Lanjut apa enggak gitu. Dikasih batas waktu. Kalau memang di batas waktu itu tidak ada kejelasan, ya udah kalian di ghosting gitu. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Kalian mungkin tidak memiliki bukti atau konteks untuk menyimpulkan mengapa orang lain meninggalkan hubungan tersebut. Jadi jangan merendahkan diri sendiri dan membuat diri Anda semakin terluka secara emosional. Jadi mengghosting atau dighosting itu juga enggak sepenuhnya salah kalian gitu.

சரி, ஓகே சாயங்கால். சரி, bentar. Volumenya diturunkan dulu. Oke. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri ketika kalian mengalami atau menjadi korban ghosting begitu ya. Karena memang bukan sepenuhnya salah kalian begitu. Karena kita gak bisa mengontrol perasaan kita kan. Jadi kalian gak perlu menyalahkan diri kalian terlalu keras begitu. Oke, lalu selanjutnya adalah jangan menghukum perasaan kalian dengan melakukan hal yang buruk. Jadi misalkan kalian di ghosting, itu jangan mematikan rasa sakit dengan obat-obatan, alkohol, atau minuman keras lainnya. Mungkin saat Anda melakukan hal-hal tersebut, Anda bisa merasa lebih nyaman. Tetapi ingatlah bahwa perasaan lebih nyaman karena mengkonsumsi alkohol berlebih dan obat-obatan terlarang hanya bersifat sementara. Kalian bahkan mungkin akan mendapati diri kalian menghadapi perasaan sulit di kemudian hari pada waktu yang lebih tidak nyaman seperti dalam hubungan Anda selanjutnya. Gitu. Lanjut. Habiskan waktu

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: untuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

is that is killing me.

0: Pagi, sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi.
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Maestro. Yeah. Sun is down, freezing cold.

0: Jangan pernah buat lelucon soal kematian kamu.
1: Itu teh gak lucu. Kalau aku boleh memilikinya,
0: bukan karena hutang hadiah sayembara,
1: tapi karena kamu emang ingin memberikannya buat aku.

Halo Inspirasi, saya TKOBI dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter, at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id, and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
13: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

0: Young, dumb, young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey!
1: Itu kedai dari Kalimantan, betul. Nah, selain itu, di Skypia itu gak ada... adalah pecahan dari pulau yang sangat besar di darat.
2: Oh, iya.
1: Terus pulaunya terbelah keangkat ke angkasa. Hmm. Nah, pulau yang besar itu namanya adalah
2: Jaya Island.
1: Nah, Jaya Island. Referensinya adalah Irian Jaya. Terus satu lagi nih. Jadi Jaya Island itu yang terbelah dan keangkat ke langit,
2: yeah,
1: adalah bagian pulau yang mempunyai gunung emas.
2: Hah? Gunung emas. Jadi Freeport dibawa ke atas gitu.
1: Wah. Maksudnya adalah Freeport dibawa sama orang luar.
3: King Starter.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspire Radio di program Link Start Podcast. Subete no hito.
1: Podcast tuh.
2: Awa.
1: Gak apa-apa.
2: Gugup. Udah lama gak apa podcast kayak gini lagi semenjak ada pandemi.
1: Setahun dong goblok. Setahun lebih dong. Kita podcast karena pandemi juga. Tolol.
2: Iya, karena
1: kemarin kita podcast.
2: Kemarin dihitung podcast apa enggak sih?
1: Podcast cuman kita live podcast bukan direkam.
2: Oh,
1: kayaknya yang lagu-lagu anime yang cocok untuk Euro bakalan diupload sih itu. Kenapa?
2: Seleraku sampah, Cuk. Kita sendiri kan yang rasisa terus.
1: Ya kalau enggak direkam karena seleramu sampah, enggak ada yang direkam enggak seleramu sampah semua.
2: Kan
1: bingung kan.
2: Enggak.
1: Coba dibenerin dulu. Benerin stang mic aja enggak bisa lo. Iya dikendorin dulu. Baru di
2: enggak ngerapetin, Cuk.
1: Makanya dikendorin dulu, diangkat baru dirapetin, tolol.
2: Enggak ngangkat, Cuk. Cowok pada cowok.
1: Dah. Masih lo. Masih.
2: Halo, biarin. Bener. Kurang angkat. Loyo.
1: Ya kan udah pas itu tolong.
2: Oh iya. Ya. Oke.
1: Ya, gimana?
2: Dan kita udah hiatus. Hiatus.
1: Santer dong.
2: Iya. Yeah. Hiatus selama 3 bulan ya.
1: Enggak tahu lo, Pak. Pokoknya semenjak Ramadan sih.
2: Iya, 3 bulan. Ramadan kan bulan 4. Sekarang bulan 7.
1: Ramadan bulan berapa?
2: Bulan 4.
1: April berarti.
2: Mei dong.
1: Mei bulan berapa? Bulan 4.
2: Mei
1: bulan 4.
2: April pertengahan.
1: Lebaran bulan apa?
2: Syawal. Lebaran bulan Syawal dong. Enggak boleh bulan Ramadan. Setelahnya.
1: Oke.
2: Okay. Lulu masih pakai okay. Masehi.
1: Oke, benar. Satu Syawal. Tahun berapa berarti?
2: 1439.
1: Nanti berat.
2: Aduh, aku lupa.
1: Pokoknya lama lah, pokoknya ya, lama.
2: Lama karena kita enggak mau ngerekomendasiin anime di bulan Ramadan karena anime ntar dikasih yang ngeci ntar dosa jariah.
1: Waduh, berat. Tapi kan enggak semua anime ecchi dong.
2: Iya. Kayak Junjo Romantika itu enggak ecchi.
1: Oke.
2: Okay. anime apa yang enggak ecchi?
1: Yang enggak ada ecchinya sama sekali.
2: Iya.
1: Chibimaruko-chan.
2: Iya, yang R13 itu kan.
1: Iya kan?
2: Pokoknya rating 13 tahun
1: tinggal seberapa sensitif orang sama ecchi aja. Kalau dadanya Tsunade disebut ecchi susah juga.
2: Duh, tapi Naruto juga ada kayak Oiroke no Jutsu. Oiroke no Jutsu.
1: Iya sih, benar juga.
2: Ya, terus Naruto Nikai? Ah, enggak tahu ya.
1: Tahu Naruto nikah masa enggak tahu? Tahu.
2: Yang malam pertamanya. Naruto pakai kaki buncin itu.
1: Kalau anime semuanya pasti ada unsur kayak gitu-gitu sih.
2: Ya, tinggal penontonnya aja.
1: Kenapa penontonnya?
2: Ya, lu mau berpikiran ecchi apa enggak kayak
1: gitu. Mau mentoleransi atau enggak? Soalnya One Piece pun lo ya, apalagi lihat Nami sama Robin kan ya.
2: Iya.
1: Tiap hari gitu, tiap hari pakai bikini enggak item-item.
2: Benar kan? Ya, di, sunblock-nya
1: pakai bikini di laut dan enggak item. Ya enggak?
2: Iya. Antara sunblock atau ganti kulit tiap season.
1: Kalau
2: ya,
1: kalau masuk, kalau tayang di TV Indonesia kita enggak usah mikirin dia pakai sunblock atau enggak. Gitu KPI block itu.
2: Iya, pakai KPI block.
1: Nah, itu kan bisa direkomendasiin di bulan Ramadan harusnya. Iya enggak? Bentar. Sama Chibimaru Gochan, Ninja Hattori.
2: Iya, Ninja Hattori, terus kungfu apa? Cooking Master
1: Cooking
2: Boy.
1: Master Boy.
2: Malah lapar tuh.
1: Oh iya benar juga. Sogeki no Soma.
2: Jangan
1: double. Udah lapar. Nafsu juga.
2: Nah, di anime Sogeki no Soma kan apa?
1: Enggak apa-apa ya, gimana
2: nah, kan di Nah, kan di anime Sogeki no Soma kan
1: bagus.
2: Ada unsur Indonesianya. Seperti si
1: emang iya?
2: Iya, iya.
1: Oh iya? Oh, terus itu apa itu unsur Indonesianya di Sogeki no Soma?
2: Ada salah satu bahan makanan yang makan bahan makanan
1: Indonesia
2: tradisional
1: banget.
2: Indonesia yang digunakan di anime Sogeki no Soma yaitu ini tempe.
1: Tempe. Kalau Sogeki no Sokugeki atau Sogeki sih?
2: Sokugeki
1: kan ya?
2: Iya. Yeah.
1: Sokugeki no Soma tuh kayaknya banyak yang tahu. Soalnya udah resmi di Netflix dia tayang.
2: Oh, lu ngikutin Netflix.
1: Iya dong, nonton yang legal dong.
2: Ah.
1: Nonton tuh yang legal. Netflix sudah pasti legal, Muse Indonesia sudah pasti legal. Yeah. Nah, nonton tuh yang legal-legal doang aja. Yeah,
2: kita kan kaum apa namanya? Kaum minimalis.
1: Minimalis bukan berarti nonton bajakan dong. Muse Indonesia udah ngasih kita yang gratis juga soalnya.
2: Nunggu kayak aplikasi-aplikasi kayak video terus view atau
1: ya itu yang resmi.
2: Netflix kan berbayar kan.
1: Atau nonton Netflix bareng temen yang udah bayar.
2: Hah? Suruh downloadin aja.
1: Suruh downloadin
2: bisa.
1: Ya bisa, tapi akunnya kan dia pegang.
2: Ya kan downloadin doang, ntar pinjam akunnya.
1: Pinjam
2: sama aja ya.
1: Pinjam akunnya, kalau akunnya pindah, downloadannya enggak pindah dong tolol.
2: Sorry.
1: Sorry. Paling enggak gratisannya dapat dari yang legal gitu
2: maksudnya.
1: Tempe. Balik lagi ke tempe.
2: Ya. Tempe kan digunakan sebagai bahan makanan, bahan masakan kan.
1: Di
2: Jogu anime Sogeki no Soma, dan di situ dijelaskan bahwa tempe itu berasal dari Indonesia.
1: Emang dijelasin.
2: Okay. Ini merupakan makanan tradisional Indonesia, yaitu tempe terbuat dari kedelai yang bukan kayak kuda tapi kayak kacang gitu loh.
1: Mixer baru.
2: Receh. Ya gini nih, kalau mau nginjek usia 30 tahun.
1: Tadi gua dan nanya apa tadi ya? Tempe di situ kan ya, dimasak, dijelasin kalau dari Indonesia. Oh, makanan tradisional Indonesia.
2: Makanan tradisional Indonesia.
1: Nah, ini terlepas dari di sana betul-betul disebut tradisional atau enggak ya. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong soal makanan tradisional nih, apa makanan tradisional, makanan modern ini klasifikasinya seperti apa?
2: makanan modern ya kayak pizza gitu, burger.
1: Enggak, itu makanan luar negeri. Bukan enggak harus
2: boba,
1: enggak.
2: Boba juga.
1: Boba. Boba.
2: Ah, boba.
1: Boba itu minuman.
2: Ini sempol kayak gitu.
1: Sempol modern.
2: Modern kan adanya kan di modern. Zaman Belanda enggak ada orang jualan sempol.
1: Mungkin ada, tapi namanya beda. Bahannya sempol apa?
2: Bisa udang atau
1: udang tuh dari dulu ada.
2: Ya, ada sih.
1: Udang
2: pengolahannya.
1: Oh.
2: Terus apa ya yang modern sekarang? Ceker pedas.
1: Oh, yang viral-viral apa sekarang? Yang viral makan apa?
2: Ya, enggak tahu, apa ya? Itu BTS meal itu viral itu.
1: Anjing BTS meal. Udah jangan dilanjut ya.
2: Ya, ya.
1: BTS meal-nya udah biarin lewat.
2: Enggak usah.
1: Kita tidak mau tiba-tiba ramai ya di sini.
2: Enggak apa-apa ramai.
1: Enggak mau.
2: Viral aja dulu.
1: Enggak usah.
2: Masalah nanti aja.
1: Jadi tempe masuk di sana. Termasuk ya. Itu berarti termasuk konten Indonesia yang ada di salah satu anime.
2: Iya.
1: Wah, bagaimana kalau kita membahas jelek ya?
2: Iya, enggak apa-apa terus.
1: Jelek ah.
2: Wah, bagus sekali. Ayo kita bahas.
1: Kita membahas anime-anime yang memuat konten
2: Indonesia. Yang mempunyai unsur.
1: Mempunyai
2: unsur konten Indonesia. Salah satunya tadi kayak Shokugeki kan udah dibahas. Aha. Terus
1: Shokugeki no Soma kalau mau yang mau nonton ada di Netflix. Ini anime masak-masak kayak Kung Fu Master Boy.
2: Ya, kok kayak Kung Fu Master Cooking Master Boy.
1: Cooking Master Boy.
2: Ya, bedanya bisa

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Jurnas. Ya. Ya boleh ke jurnas Jepang. Itu ya pokoknya lomba tarung lah ya.
2: Ya, lomba pencak silat atau lomba bela diri.
1: Bela diri betul. Tarung. Lomba
2: tarung. Yang tarung.
1: Yang dinamakan Budokai. Nah, dan di situ mana skrip saya?
2: Nomor satu, Mas. Dragon Ball.
1: Nah, di situ ada beberapa konten Indonesia yang masuk di sana. Beberapa ya. Beberapa. Kok di materi kok di luar dari ini enggak? Di luar dari bayanganku. Soalnya yang aku pernah tahu itu kayak apa ya?
2: Kayak gapura apa sih?
1: Heeh. Iya. Semacam sesuatu yang kita kenal
2: gapuranya di Bali gitu.
1: Bali-Bali gitulah pokoknya. Hmm. Jadi Dragon Ball yang pasti populer di Indonesia karena pernah tayang di Indonesia setiap hari Minggu. Ya. Itu masa-masa keindahan. Masa-masa keemasan.
2: Masa-masa keemasan
1: dari kita yang kelahiran tahun 90-an.
2: Ya Chunibyo-nya orang dulu kan belajar kami-kami ya.
1: Chunibyo-nya apa?
2: Chunibyo. Chunibyo itu kayak berkhayal gitu.
1: Oh, iya.
2: Ya, berkhayalnya anak-anak dulu kan pengen kami. Bisa kami-kami ya gitu.
1: Pengen bisa naik awan.
2: Iya. Nah, iya
1: kan. Pengen bisa yaudahlah.
2: Pin bisa ngumpulin Dragon Ball terus bikin satu permintaan kayak gitu.
1: Tiga kali.
2: Ya, tiga.
1: Tiga apa satu sih?
2: Ketiga kayaknya jin.
1: Ada dua. Ada dua Shenlong kan. Kalau yang Dragon Ball warna merah itu tiga. Kalau yang Dragon Ball warna hitam itu satu, lo enggak tahu, lo enggak nonton.
2: Nonton tapi aku terlalu muda sih saat itu.
1: Kita cuma selisih setahun anjing. Kita cuma selisih setahun bangsat. Jadi Dragon Ball ini ada beberapa scene dalam animenya yang dipercaya lokasi itu dipercaya udah kayak apa? Yang dianggap ya
2: dianggap
1: oleh para fansnya itu adalah di Bali. Beberapa gambar ini ada gambar Sobat Inspiratif mungkin yang lagi dengerin nggak bisa lihat gambarnya, googling aja lah, googling. Tapi kalau bisa chef jelasin di sini ada tulisan Bali, ada tulisan Singaraja,
2: dingin kayak gitu.
1: Ada tulisan garam,
2: ya garam
1: pedas.
2: Garam pedas.
1: Ada tulisan garam pedas.
2: Iya, kata-kata mungkin
1: enggak
2: makanan.
1: Enggak di Jepang tuh lu pasti pernah tahu agak gemar ya. Bahwa ada beberapa daerah yang menyebut asin itu pedas.
2: Oh, ya shopai kayak gitu.
1: Yang nyebut pedas itu asin, ada beberapa perbedaan bahasa.
2: Iya. Yeah.
1: Itu aku beberapa anime pernah ngebahas itu. Yang pertama Conan, yang kedua aku lupa. Pokoknya sama.
2: Oh. Yang apa? Logat Osaka gitu kan.
1: Orang-orang Osaka. Jadi itu asin tapi mereka menyebutnya pedas. Nah, mungkin ini yang dimaksud adalah garam asin.
2: Yeah.
1: Harusnya, cuman karena bahasanya beda ditranslate mungkin lihat kamus.
2: Yeah.
1: Jadinya pedas. Garam pedas. Terus ada tulisan, bahkan ada tulisan dingin.
2: Dingin.
1: Iya.
2: Iya, dingin.
1: Kenapa ada tulisan dingin?
2: Nganu, minuman dingin, menyediakan minuman
1: dingin. Oh, ini ada dingin es terus bawahnya ketutupan orang.
2: Iya.
1: Kebalik-kebalik gitu ya.
2: Itu kan kayak
1: Ini valid sih, gambar ini valid dan kita pasti ya Akira Sensei ini ngebuatnya benar-benar pengen dibuat bahwa setnya adalah di Indonesia.
2: Ya,
1: Indonesia kita kalau bayangin bener di Bali ada pertandingan Budokai itu pasti keren banget sih.
2: Oh, aku dukung Jairing.
1: Itu baru lucu. Itu baru lucu. Ya sih aku juga itu.
2: Jairing lawan Corbusier.
1: Iya. Iya, bagus.
2: Yang menang Menteri Terawan.
1: Enggak tahu itu. Itu enggak tahu. Enggak tahu.
2: Wasitnya ntar Pak Luhut.
1: Bajingan kenapa disebut bangsa? Yang menang UITE. Nah, jadi bisa dianggap bahwa Bali lah tempat turnamen bela diri Tenkaichi. Tenkaichi kok Budokai? Budokai Tenkaichi.
2: Iya, Budokai Tenkaichi.
1: Turnamen bela diri Tenkaichi diadakan. Sebagai bukti ada beberapa tulisan

0: berbahasa Indonesia di sana ada dingin es. Ini ya. Garam pedas kan ini bener kan tulisannya garam pedas.
1: Iya,
0: Ya?
1: garam pedas.
0: Terus ada Bali, ada Singaraja, ada nanas. Ada nanas. Nggak, Kak, kalau tulisan nanas mungkin iya, tapi kalau ada buah nanas nggak cuma di Bali dong. Tapi itu unsur-unsur yang
1: Tapi kan
0: sangat,
1: bahasa.
0: bahkan di gambarnya ada gubah masjid.
1: Wah. Ah, seru.
0: Ada ini. Ada kubah masjid. Iya enggak? Aneh enggak? Ada masjid di Bali. Ya enggak apa-apa, tapi ada kan ya?
1: Indikasi itu.
0: Waduh. Nah, itu kuat banget unsur Indonesia di anime Dragon Ball. Karena akhir-akhir ini tuh enggak
1: Ya.
0: beberapa di TikTok ya, beberapa scene film Hollywood tuh kayak ngebangga-banggain yang nyebut Indonesia. Marvel tuh beberapa kali nyebut unsur Indonesia, kayak pulau apa di Indonesia gitu.
1: Ah, ya.
0: Jadi kayak dibangga-banggain padahal biasa saja sih anjing gitu
1: Dan
0: loh.
1: aktor dari Indonesia pun juga udah mulai main di kayak Hollywood gitu ya.
0: Ya itu dari lama sih.
1: Ya kayak contohnya Yayan Ruhian main di John
0: Nah.
1: Wick.
0: Ya,
1: Ya, dan
0: betul.
1: dia ngomong bahasa Indonesia juga. Si siapa? Keanu Reeves itu.
0: Oke, Keanu Reeves yang ngomong bahasa Indonesia.
1: Ya.
0: Oke.
1: Aku lupa sih ngomong apa sih. Pakai bahasa Indonesia.
0: Bisa kita lanjut yang ini?
1: Oh, bisa. Terus yang kedua. Yang kedua ini berasal dari anime Jormungan. Ini apa ya? Banyak banyak penonton anime yang belum tahu anime ini sih.
0: Oke. Ada
1: Ini
0: Indomaret nih. Ada Indomaret nih.
1: ya. Anime Jormungan ini dijelasin sinopsisnya apa? Enggak.
0: Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Dragon Ball semua orang kayaknya udah tahu kan
1: Iya,
0: ya.
1: makanya itu. Jormungan ini genrenya action adventure sama seinen. Terus skornya 7,92 buatan studio White Fox. Rilis spring 2012. Menceritakan seorang gadis muda yang menjual senjata di bawah naungan HCLI sebagai penjual senjata ilegal. Dia telah banyak menjual senjata ke berbagai negara dan menghindari hukum yang ada di negara ia menjual senjata. Dia memiliki sebuah tim yang beranggotakan 8 orang. Sebagian besar orang di timnya adalah mantan militer veteran. Koko merekrut salah satu anggota anak-anak bernama Jonah, kayak gitu. Terus si Jonah bergabung dengan Koko Hekmatyar untuk mencari penjual senjata yang telah membunuh kedua orang tuanya. Jadi tentang perjalanan si anak kecil bernama siapa tadi, Jonah, untuk dia ikut si Koko Hekmatyar ini, seorang penjual senjata, keliling, kayak keliling negara gitu loh, pakai kapal laut menjual senjata keliling negara. Dan di season 2 nya nanti itu si Koko itu mendarat di Jakarta. Jadi di Jakarta kayak ada urusan bisnis juga. Nah, di situ terdapat
0: berarti naik pesawat.
1: Naik pesawat? Oh, enggak, perahu, kapal laut.
0: Bawa dagangannya enggak?
1: Iya, bawa.
0: Kok bisa masuk Indonesia ya?
1: Kalau ada uang.
0: Bagus. Bagus sekali.
1: Karena kan terkenal, Indonesia kan terkenal dengan birokrasi yang sungguh kuat ya. Kita butuh kayak kartu bebas dari penjara itu kan.
0: Kartu, aku tahu kartu bebas dari penjara.
1: Iya, apa?
0: Iya, itu apa?
1: Monopoli yang
0: bukan. Monopoli. Kartu bebas dari penjara itu kartu keluarga dengan penjabat.
1: Gila. Ya, salah satu unsurnya adalah kayak Indomaret tadi, terus ada bajai, padahal bajai kan di India. Nasi goreng hingga gambar uang 50 ribuan. Jadi pas scene ngerampok orang, ada ngerampok orangnya di rumah. Itu kayak ngambil ngambil uang si korban itu, ditunjukkan uang 50 ribuan.
0: Uang,
1: Dan yang
0: uang
1: warnanya biru.
0: Yang belum, sebelum yang sekarang.
1: Bukan, yang sekarang.
0: Yang sekarang.
1: Yang sekarang.
0: Warnanya biru. Dari dulu 50 ribu tuh biru, Bang.
1: Enggak, kan dulu kan ada yang 50 ribu yang abu-abu itu loh.
0: Abu-abu tahun kapan itu?
1: 2000-an kan masih pakai kan.
0: Biru tuh ada dua, yang mana? Yang sekarang atau yang I Gusti Ngurah Rai?
1: Enggak jelas, pokoknya biru gitu.
0: Oke.
1: Nah, terus mereka kayak ada di hotel gitu ya, dan melakukan aksi peperangan di hotel, adegan tembak menembak.
0: Di Hotel Indonesia?
1: Iya, di Hotel Jakarta.
0: Bukan di Sarina. Gak cocok bangset, kenapa ada orang ketawa? Kan aku nanya, tembak-tembakan di hotel, bukan di Sarina.
1: Ini kan apa ya? Bukan ramalan. Tentang okay. Rilis 2012.
0: 2012 ya?
1: Itu ya, 2012.
0: Berarti sebelum Sarina dong.
1: Iya, sebelum Sarina.
0: Atau di Makobrimob. Oke. Okay.
1: Terus di sini Indonesia itu digambarkan kayak kayak iklim tropis gitu. Terus pas mereka mau keluar dari hotel nyari makanan di warung, mereka kayak ada makanan kayak nasi goreng, sate, pecel dan lain-lain gitu. Dan mau keluar itu pun hujan. Ah, mirip sekali kan dengan Indonesia yang sering hujan kayak gitu.
0: Banjir enggak?
1: Kurang Jakarta.
0: Banjir. Berarti kurang penggambarannya ya. Kalau hujan harus banjir.
1: Enggak dong.
0: Iya kan?
1: Iya, harus ada ojek payungnya tuh. Yes, itu.
0: Oh, iya, kalau itu sangat kuat sih. Misal dibikin banjir waktu hujan, ada ojek payung, terus ada orang rombol antrian. Wah, di Indonesia banget banyak sampah. Udah orang sudah
1: terlalu.
0: Gak usah ada Indomaret, itu pasti Indonesia itu.
1: Oh, Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Bantar Gebang.
0: Emang tahu Bantar Gebang gimana?
1: Oh iya, sampah-sampah itu kan. Yang apa? Kayak pengapul kayak TPU
0: akhir. Itu bukan di Jakarta dong.
1: Iya. Yeah.
0: Provinsinya iya Jakarta, cuman bukan di kota Jakartanya itu. Itu Bekasi.
1: Oh, Bekasi. Tak kira Jakarta juga. Sorry.
0: DKI Jakarta benar.
1: Oh, DKI Jakarta.
0: DKI Jakarta. Tapi bukan di kota Jakarta. Itu yeah. Bekasi. Baru masuk Bekasi.
1: Oke. Okay.
0: Tahu gua. Gua anak sana. Ada juga anime yang bisa dibilang aku mau bilang seangkatan, iya, tapi enggak sepantaran juga sih. Ada anime One Piece-nya.
1: One Piece. Oh, anime lama nih. Yang mana ya? Yang ada unsur Indonesianya.
0: Enggak perlu dijelasin lah sinopsisnya kayak apa ya. Orang pasti udah tahu ada anak bodoh yang berlayar mengarungi dunia lah. Dan ya, dia jadi kapten.
1: Mencari ya, ibunya yang seorang radu lebah.
0: Itu Hamtaro tadi. One Piece ini ada gak? Beberapa sebenarnya ada beberapa konten. Aku pernah ngelihat di YouTube bahwa ada sebuah rumah. Ini rumahnya rumah panggung.
1: Oh, yeah.
0: Itu juga pernah ada. Rumah panggung kan di Indonesia banget.
1: Yeah.
0: Terus apa lagi ya? Banyak kok. Tapi kita bahas satu aja yang paling kental. Ya, yeah. Paling kental di sini mana ga nomor berapa tadinya?
1: Sperm. Hah? Paling kental kan? Sperm.
0: Susu. Kental manis.
1: Iya.
0: Spermatamu. Waktu arc apa namanya?
1: Arc. Apa?
0: Arc. One Piece arc. Skypiea.
1: Ya, Skypiea.
0: Skypiea bagus banget ya.
1: Dan sebelum Skypiea.
0: Arc Skypiea.
1: Itu arc yang awal-awal kita nonton One Piece itu benar-benar fantasi banget.
0: Fantasi banget.
1: Di mana ke negeri di atas awan kayak gitu.
0: Jadi One Piece kan kebanyakan di laut. Tiba-tiba ada negeri di atas awan dan bawa kapal naik dari laut ke awan tuh fantasi gila banget sih. Nah, di situ banyak yang setuju bahwa pemimpin dari Skypiea yang bernama God Enel itu celananya merupakan referensi dari batik Indonesia. Selain itu,
1: batik Cirebon. Baca dong.
0: Kita beda skrip kayaknya ya.
1: Enggak.
0: Di mana? Oh, ini. Okay. Gua ulang. God Enel, pemimpin dari Skypiea. Semua orang setuju bahwa celana yang dia pakai itu adalah batik Indonesia yang berasal dari
1: Cirebon.
0: Gua enggak nemu lo kata Cirebon mana sih anjing?
1: Mana enggak nemu? Ada dong yang di skrip sebelumnya.
0: Oh, enggak ada bangsat, enggak ada. Udah lo enggak ada lo. Wah, batik tuh Pekalongan enggak?
1: Itu Citer.
0: Enggak banyak yang tahu itu. Itu enggak banyak yang tahu jangan sih bangsat. Gua bilang oh iya lagi. Ya pokoknya batik lah ya.
1: Enggak ya, pokoknya batik.
0: Kalau kalian pengen tahu ya cari aja God Enel itu celananya dipercaya adalah motif batik. Ya mirip motif batik. Selain itu ada juga telinga God Enel yang panjang juga mirip dengan salah satu tokoh mitologi Indonesia. Referensinya adalah suku Dayak.
1: Dayak dari Kalimantan.
0: Suku Dayak dari Kalimantan, betul. Nah, selain itu di Skypiea itu enggak ada adalah pecahan dari pulau yang sangat besar di darat.
1: Oh iya.
0: Terus pulaunya terbelah keangkat ke angkasa. Hmm. Nah, pulau yang besar itu namanya adalah
1: Jaya Island.
0: Nah, Jaya Island. Referensinya adalah Irian Jaya. Itu keren banget sih. Tapi Jaya Island kalau di One Piece itu bentuknya tengkorak bukannya?
1: Enggak.
0: Tengkorak dong.
1: Maksudnya?
0: Lu lupa berarti.
1: Lupa.
0: Bentuknya tengkorak terus kebelah keangkat, peta yang tersebar adalah peta yang udah kebelah. Jadi enggak bentuk tengkorak, tapi kalau digabungin disatukan bentuknya jadi tengkorak. Si Jaya Island. Itu referensinya adalah Irian Jaya. Yang namanya Jaya Island. Terus satu lagi nih. Jadi Jaya Island itu yang terbelah dan keangkat ke langit adalah bagian pulau yang mempunyai gunung emas.
1: Hah? Gunung emas? Jadi Freeport dibawa ke atas gitu?
0: Wah. Maksudnya adalah Freeport dibawa sama orang luar. Freeport tuh nama PT-nya memang punya orang luar enggak? Emasnya punya punya orang Papua harusnya.
1: Milik yang nambang.
0: Jadi memang kayaknya sarkas-sarkas gitu sih One Piece ya. Ini sebenarnya miliknya Jaya Island tapi diangkat dan diakuisisi oleh God Enel. Enel sih. Ada nama-nama kayak keamerikaan gitu ya. Enggak sih.
1: Enel kan lihat aja bentuk mukanya Enel kan kayak Eminem gitu.
0: Kayak Eminem, orang barat.
1: Orang barat.
0: Amerika. Yeah. Oh, yang punya Freeport Amerika bukan?
1: Iya.
0: Yeah. Yakin.
1: Iya, ntar tak tanya Pak Toh. Tahu kan Pak Toh?
0: Enggak tahu. Oh.
1: Pak Toh.
0: Yang ini ya, yang turun kursi 98.
1: Di kata betul sing enak zamanku toh Pak Toh kan enak zamanku toh kan Pak Toh.
0: Jadi ini sangat Indonesia banget ya, Jaya Island yang bagian gunung emasnya diambil sama God Enel. Ya memang gitu kan.
1: Iya.
0: Itu keren banget. One Piece, nonton Arc Skypiea, ada movie tersendiri One Piece spesial Skypiea, coba dilihat di situ. Satu movie menceritakan Skypiea doang, tapi lebih bagus nonton yang episodenya sekitar berapa ya, 99 kalau nggak salah. Itu nonton aja malah lebih keren yang episodenya karena lebih lengkap. Kalau movie-nya nggak juga, ya kayak gitu.
1: Ya One Piece yang awal-awal sih bagus sih, dan apa fantasinya kayak
0: emang sekarang gitu. Enggak?
1: Sekarang kan kayak fokusnya kan
0: politik kayaknya.
1: Ya politik, politik gitu. Kayak
0: tapi fantasi masih
1: siapa lah. Mau berkelompok sama saya kayak gitu, kelompok-kelompokan gitu.
0: Fantasi masih menurutku enggak juga.
1: Ya tapi kan lama, satu arc itu lama, bisa 100 episode. Terus nah yang ke berapa ini? Tiga ya? Tiga apa empat?
0: Tiga.
1: Tiga One Piece.
0: Ya udah empat.
1: Empat. Oke. Okay. Okay. Yang empat ini berasal yang keempat ini yang memiliki unsur anime dengan memiliki unsur Indonesia adalah anime Betum. Jadi ejaannya gini guys. B T O O O M. Ayo bacanya apa?
0: Batum.
1: Batum. Betum kayak gitu. Jadi ini anime yang
0: Betum.
1: Memiliki genre action, sci-fi, psikologi sama seinen. Skornya 7,6, studio Madhouse dan dirilis Fall 2012. Nah, sinopsisnya Sakamoto adalah seorang nit. Nit itu pas, enggak boleh kurang.
0: Itu net, bangsat. Kak, bunyi.
1: Berusia 22 tahun yang merupakan top player di jelasin, sebuah
0: jelasin need-nya bangsat.
1: Oh, need itu not in education, employee and training. Bagus. Jadi
0: not
1: tidak,
0: in
1: not in education, jadi tidak dalam sekolah.
0: Oh, employee
1: itu pekerja.
0: Tidak bekerja, huh?
1: And training. Training itu kayak
0: magang.
1: Berusia 22 tahun yang merupakan top player di
0: itu nganggur, cuk.
1: Emang bahasa kerennya NIT. Si Sakamoto ini top player di sebuah game online berjudul Betum, top player pengangguran, cuk. Suatu hari ia bangun dan menyadari kalau dirinya terjebak di versi nyata dari game favoritnya itu.
0: Versi nyata.
1: Hidupnya dalam. Sekarang berada dalam bayangan. Jadi
0: versi nyata dalam game favoritnya. Nggak ngerti.
1: Jadi kalau lu main PUBG, terus lu tiba-tiba terbangun kayak di pesawat gitu ya, terus lu ditendang suruh terjun payung kayak gitu loh. Kan itu kan kayak versi nyatanya PUBG gitu. Nah ini sama.
0: Dia tiba-tiba Betum. kayak ada di dalam gamenya gitu ta?
1: Iya.
0: Oh okay. Terus nah, unsur Indonesianya adalah?
1: Unsur Indonesianya adalah di pulau yang ditinggali siapa tadi? Sakamoto. Kan Sakamoto kan kayak ditaruh di pulau gitu kan, kayak entah diterjunkan atau apa. Itu ada komodo, bukan pasta gigi, komodo.
0: Tahu komodo?
1: Ya, yang kaki empat. Terus, nah, otomatis sebagai apa? Orang Indonesia berpikir, oh ini mungkin diturunkan di Pulau Komodo kayak gitu.
0: Iya, komodo cuma ada di situ.
1: Dan salah satu scene-nya
0: kita nggak pernah yang mengandung jalan-jalan ada komodo lewat tuh, nggak pernah. Kucing iya.
1: Iya emang.
0: Kucing. Yang biasanya lo tenang-tenang itu lo.
1: Pengganti pola mahal. Enggak guys, bercanda guys. Dan di salah satu adegannya terdapat warga lokal yang bernama Agus. Agus, A-G-U-S. Bukan August, tapi Agus.
0: Okay.
1: Indonesia banget kan?
0: Indonesia banget.
1: Ah. Dan anime ini bercerita kayak battle royale gitu loh. Saling bunuh membunuh di pulau tersebut.
0: Survival.
1: Ya.
0: Jadi unsur Indonesianya buat di situ ada indikasi dia ada di Pulau Komodo.
1: Ya.
0: Dan itu valid karena ada orang bernama Agus. Ya, di mana lagi?
1: Ya.
0: Itu doang tapi.
1: Ya, ya,
0: itu enggak doang sih sebenarnya, tapi valid lah, valid.
1: Ya, valid. Banter-banter.
0: Ya dikecilin dong headphone-nya, tolol, tolol.
1: Lupa, Cuk.
0: Oke, oke. Orang ada volumenya. Orang baru podcast dengan alat canggih gini, bego, tolol.
1: Enggak kebiasaan pakai headset tuh. Kalau podcast
0: ini aja lo yang kemarin ngeluh headsetnya volume ketinggian, udah bisa diatur sekarang.
1: Pakai?
0: Pakai remote.
1: Eh anjing. Jadi headset lu tancepin ke speaker itu.
0: Iya betul.
1: Betul sekali. Ih, kok kepikiran dari kemarin.
0: Mixer baru. Tepuk tangan dulu.
1: Bukan. Tepuk tangan yang mana? Oh ini.
0: Okay.
1: Biasa guys, belum kebiasaan.
0: Ada anime Nichijou.
1: Nichijou.
0: Dance Koko Seno.
1: No, Nichijou.
0: Bukan itu, bukan. Nichijou ini maksudnya adalah
1: kehidupan sehari-hari.
0: Oh iya betul. Danci sekolah.
1: Iya. Lu mau ngomong apa
0: tuh? Koko Se sekolah, Danci anak muda.
1: Danci itu cowok.
0: Cowok, iya anak muda cowok. Koko Se SMA.
1: Iya. Yeah.
0: Nichijou keseharian.
1: Iya, yeah, keseharian.
0: Keseharian. Jadi ini bercerita tentang keseharian.
1: Bodo amat. Bodo amat.
0: Keseharian anak-anak di Jepang. Enggak ada unsur Indonesianya. Udah, kita selesai. Terima kasih untuk barusan. Ada beberapa referensi Indonesia di anime Nichijou.
2: Selamat pagi, sudori? Selamat pagi. Selamat pagi wa suru desu ka? Selamat malam. Mai-chan, soko wa selamat pagi daro?
0: Selamat. Selamat malam, sur.
2: Sepa. Sepa takraw.
0: Apa nih? Oh, sepak takraw.
2: Ya.
0: Coba dengerin lagi, sepak takraw.
2: Soshite mata aru toki wa.
0: Anjing. Ulang.
2: Sepatakuro.
0: Yo. Sepatakuro. Di situ keluar gambarnya orang sepak takraw.
2: Sepatakuro.
1: Kuro.
0: Iya. Itu enggak tahu itu scene-nya apa, pokoknya tiba-tiba dia baca surat terus baca sepaku takraw. Terus ada gambar orang takraw itu barusan.
2: Aru toki wa kuma. Soshite mata aru toki wa kuma.
0: スラマッパギ。アベボ。口を出す話しかけているように自然に話しかけるんだ。スラマティンガル。ラマティンガル。一斉の。何？アパニ。関口。暇なんだしたまには付き合えよ。部長。 Oh, sweet. Sweet barusan.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Sweet bukan?
1: Sweet. Yeah. Sweet kayak Indonesia yang jadi pakai kan jempol, jari telunjuk sama jari kelingking.
0: Ya, yeah. Jadi kan kalau orang Jepang sweetnya adalah batu gunting kertas jajan ken.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kalau kita adalah manusia,
1: gajah manusia,
0: semut.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sebenarnya lumayan ekstrim juga karena katanya gajah bisa ngalahin manusia.
1: Iya. Yeah.
0: Kata siapa? Pemburu gajah.
1: Gak ada pemburu manusia.
0: Gak ada. Harusnya kecuali manusia paling menang ya.
1: Iya. Yeah. Kecuali kalau gajahnya yang minta tolong. Gajah. Diburu manusia.
0: Gajah minta tolong diburu manusia.
1: Memburu manusia.
0: Memburu manusia.
1: Ya yeah, kan gajah kan nggak ada organisasi pemburu manusia.
0: Gak ada. Gak ada. Organisasi pemburu gajah juga nggak ada.
1: Ada dong.
0: Nggak ada.
1: Oh nggak ada.
0: Nggak ada. Cuman karena manusia, makanya memburu gajah. Apa aja diburu. Iya. Namanya juga manusia. Ya wajar lah manusia gitu loh.
1: Kasihan padahal gajah udah tersiksa dengan titik di muka.
0: Oke kita lanjut. Barusan sweet ya.
1: Barusan sweet.
2: Chan, Mai Chan, selamat pagi. Ichinamono.
3: Yeah.
0: Makan apa nih?
2: Sudah ada sushi.
0: Hah? Makan apa?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Sushi, sushi biasa sih.
0: Terus kenapa?
1: Punchline-nya apa?
0: Enggak tahu. Pokoknya banyak. Ada sweet. Ada sepak takraw. Ada suramat pagi.
1: Selamat malam.
0: Suramat malam apa suramat siang, Mang? Suramat maram. Oh, maram.
1: Malam.
0: Suramat maram. Selamat tinggal.
1: Ya, itu anak-anak bekas penjajahan.
0: Itu mungkin diajarin sama kakeknya. Kakeknya cerita, dulu kakek main-main ke Indonesia, bangun rel, bangun goa, tapi kakek enggak capek. Ada event jejebangan terbesar di dunia namanya Romusha.
1: Nah, ini kalau pahlawan dengar kita podcast ini bunuh.
0: Ketawa mereka, ketawa. Wah, lucu. Isat, kenapa enggak lo yang lahir duluan? Itu keren sih. Mungkin karena kita jarang kali ya membanggakan anime dalam negeri. Jadinya sekalinya ada anime Jepang, anime Jepang sih. Ada sekalinya ada anime yang ada unsur Indonesianya, kita senang banget.
1: Iya, kayak
0: Jav gitu kan?
1: Iya sih, ada yang versi apa? Setting tepat di Indonesia ada.
0: Makanya kita kan bangga gitu ya.
1: Iya. Apalagi AST itu.
0: Ah?
1: AST. Oh enggak, nonton AST.
0: AST. Putar damik lo.
1: Hah?
0: Putar.
1: ASD.
0: ASD enggak tahu.
1: Asian
0: D-nya?
1: Hiari. Oh enggak, nonton.
0: Enggak tahu. Itu apa tuh?
1: Ya kayak Johnny Sin keliling Asia gitu.
0: Terus nge-vlog.
1: Enggak. Bikin konten.
0: Oh, bikin konten di seluruh dunia.
1: Asia.
0: Seluruh Asia, ya. Termasuk Indonesia.
1: Ya.
0: Indonesia di mana?
1: Batam, Jakarta, Bali.
0: Kalau ujung-ujungnya di hotel-hotel lagi ya percuma dong.
1: Ya, ntar kayak ketemu di bandara. Di
0: bawah Monas gitu misal, kan ya, pakai putih-putih banyak orang. Terus kita
1: ngapain Johnny sini ikut acara itu?
0: Maksudnya
1: atau dia alumni?
0: Maksudnya biar bersih mereka syutingnya pakai baju putih-putih di Monas.
1: Iya.
0: Bikin video. Demo.
1: Masuk Paluhun.
0: Itu kontennya di hotel-hotel lagi.
1: Iya.
0: Percuma, ngapain?
1: Loh. Kan dijemput di bandara terus ntar ceweknya diajak ke Ancol kayak gitu loh. Terus kadang ke taman gitu. Eksekusinya otomatis ya di hotel, enggak mungkin dong di Ancol pas.
0: Ya kalau ujung-ujungnya di hotel lagi ya ngapain? Misal ya tadi di bawah Monas kayaknya. Di atas Monas lebih bagus. Iya enggak?
1: Aduh,
0: bener enggak?
1: Aduh,
0: di Borobudur.
1: Aduh.
0: Syuting di Borobudur bagus.
1: Ya bagus, ya. Bagus. Yang enggak bagus itu di Monas.
0: Kenapa gitu?
1: Ya kan tanah lapang
0: di atas Monas. Nah, bagus.
1: Ya masuk
0: atau ikut ini biar tahu isinya Indonesia, tak ikut paket travel. Tur wisata yang punya Indonesia, yang keliling Indonesia, misal Ziarawali.
1: Apa
0: Ziarawali
1: itu Jawa doang.
0: Ya, tapi kan bagus, misal Johnny Sin Ziarawali. Lu bawa rokok berapa sih? Kayaknya dari tadi enggak bisa habis ya.
1: Entar, kalau Johnny Sin ikut Ziarawali,
0: kok dia mau ujian nasional. Angga dulu mau ujian nasional Ziarawali. Itu lucu banget sih.
1: Enggak, itu cuma apa? Acara apa?
0: Itu denial banget sih jadi orang, kenapa sih enggak? Heran deh, jadi orang denial parah deh.
1: Acara wajib sumpah. Aku kalau gak wajib itu gak ikut aku.
0: Nah sebenarnya banyak anime-anime yang membuat unsur Indonesia, tapi gak semuanya kita bawain karena gak semuanya kita setuju ya. Karena ada Conan, ada Detektif Conan, ada banyak, ada Naruto juga.
1: Chunibyo ada. Tapi cuma sekilas kayak
0: Kapten Tsubasa.
1: Cuma penyebutan kota Jakarta gitu doang.
0: Tsubasa itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kata ya, aku tidak sabar ingin bertemu kalian lagi bulan Desember di Jakarta. apain Tsubasa ke Jakarta?
1: Itu tuh mungkin ya. UU 19.
0: Ya bisa jadi. Tsubasa. Karena mungkin ya, mungkin para mangaka ini tahu pasar terbesar mereka adalah Indonesia. Makanya...
1: Tapi tahun 2012 loh, itu kan Tsubasa kayak itu kan rata-rata anime lama. Yang baru pun cuma Shogeki no Soma sama.
0: Pasti ya.
1: Anime rilisan yang baru. Ya,
0: mau baru mau dulu, kemungkinan orang para mangaka ini tahu manga mereka banyak terjual di Indonesia. Makanya dimasukkan unsur-unsur itu. Gak ada urusan baru atau lama. Kalau manga mereka laris di Indonesia, gramedianya kulaan. Kayak gramedianya nyetok terus kan berarti laris dong.
1: Mungkin juga sih. Atau terinspirasi dari Indonesia.
0: Apa? Dari Indonesia yang membuat orang luar negeri.
1: Batik kayak tadi lo, terus tempe, terus yang
0: enggak yang budokai. Yang aku maksud yang dimasukin masuk tipun tipis-tipis kayak dialog.
1: Nah,
0: gitu-gitu kan sebenarnya enggak harus Jakarta.
1: Iya. Yeah. Ya,
0: tapi karena mereka tahu kalau pasar mereka banyak di Indonesia makanya gitu-gitu di sebenarnya gua bete kalau podcast lu ngerokok enggak sumpah enggak tahu. Enggak ada urusannya sama kaki, bangsat. Kenapa?
1: Kram. Kaki. Sumpah kram.
0: Lu kram enggak kram? Gua tetap bete lu rokokan satu podcast.
1: Iya iya iya.
0: Waktunya ngomong pasti kena jeda kalau lo ngelengis rokok
1: lama
0: kayak ipang. Itu rokok lama. Iya iya udah. Banyak lah pokoknya sobat inspiratif.
1: Yang di Naruto itu cuma apa? Bunga Rafflesia Arnoldi.
0: Iya, bunga bangkai. Itu cuma ada di Indonesia juga tuh. Dan banyak lagi lah. Pokoknya enggak tahu alasan. Kayaknya sih alasan terkuat karena ya pasar mereka banyak di Indonesia. Meskipun lebih banyak yang nonton bajakan sih kayaknya. Jadi
1: anu mas, komiknya mas terjual di Indonesia banyak kayak gitu loh.
0: Iya banyak, cuman gua yakin lebih banyak penikmat bajakannya.
1: Yang animenya mungkin.
0: Manganya juga kan?
1: Manganya masa bajakan? Ya, masa fotokopian gitu?
0: Manga online tuh bajakan kan?
1: Oh manga online. Sorry.
0: Orang kalau udah baca online enggak mungkin beli fisik lah ngapain. Kecuali memang fanatiknya. Fanatiknya lumayan banyak juga sih. Itu aja sobat inspiratif. Minggu depan bahas apa nih enggak?
1: Minggu depan bahas tentang anime dengan konsep yang unik.
0: Itu dari minggu lalu. Ya enggak tahu lah. Ya pasti akan ada kita yang kembali lagi di minggu depan.
1: Link start Tsubete no Hito
0: Podcast tuh. Link start.

Nah, gejala-gejala gangguan tidur atau memang jenis-jenis dari gangguan tidur ini memang menjangkiti setiap orang. Dan memang ada berbagai gejala yang dialami seseorang yang menderita gangguan tidur, ya. Mulai dari bangun dan tidur pada waktu yang tidak teratur, kesulitan tidur pada malam hari, tungkai yang bergerak tanpa perintah pada saat ingin tertidur. Tungkai. Tungkai itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya ya? Apa sih? Ya pokoknya yang di kaki itulah. Tungkai. Tungkai yang bergerak tanpa perintah pada saat ingin tertidur. Bernafas dengan irama yang tidak normal. Sorry. Bernafas dengan irama yang tidak normal saat tidur. Mengalami mimpi buruk, ketakutan, berteriak, atau berjalan ketika tidur. Mendengkur, tersedak, menggertakkan gigi, atau berhenti bernafas selama sesaat ketika sedang tidur. Sering terbangun saat sudah tertidur dan sulit untuk tidur kembali. Merasa tidak dapat menggerakkan badan ketika bangun tidur. Sering mengantuk pada siang hari sehingga dapat tiba-tiba tertidur pada waktu yang tidak wajar. Misalnya kayak lagi apa namanya, nyetir begitu, tiba-tiba tidur. Wah, itu sudah menjadi sebuah gejala gangguan tidur gitu ya. Kemudian kesemutan atau merasakan sensasi yang menjalar ke tangan dan kaki. Lalu yang selanjutnya adalah otot terasa lemah atau sering merasa lelah. Nah, ini adalah beberapa gejala dari gangguan tidur begitu. Dan jika kalian mengalami gangguan tidur, kalian harus memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Begitu ya. Karena memang ketika kalian mengalami gejala-gejala seperti ketiduran saat nyetir atau kesulitan untuk terjaga ketika sedang menonton televisi atau membaca buku, atau sulit berkonsentrasi, atau penurunan performa di tempat kerja atau sekolah, atau sulit mengingat sesuatu, atau lambat dalam merespon sesuatu. Nah, jika kalian mengalami hal itu semua, itu kalian harus konsultasikan ke dokter agar kalian mendapatkan penanganan yang tepat. Begitu. Karena dokter akan menanyakan, gitu ya, jika kalian ke dokter gitu ya, kalian dokter akan menanyakan pola tidur kalian gitu. Nah, pertanyaannya bisa mengenai durasi waktu tidur, atau apakah kalian sering terbangun ketika sedang tidur, apakah kalian sering ketiduran ketika beraktivitas gitu ya. Dan selain itu, dokter dapat bertanya tentang kebiasaan penderita saat tidur kepada orang-orang terdekat kalian gitu. Dan dokter juga akan menanyakan apakah kalian memiliki masalah emosional, pernah atau sedang menderita penyakit tertentu, atau menggunakan obat-obatan yang dapat menurunkan kualitas tidur kalian gitu. Dan setelah itu mungkin dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa saluran pernafasan, hidung, mulut, dan tenggorokan gitu. Karena memang ada beberapa step-step yang harus kalian jalani begitu jika kalian memeriksakan diri ke dokter ketika kalian tidak bisa tidur atau mengalami gangguan tidur gitu ya. Step-stepnya ada polisomnografi atau sleep study,
untuk menganalisis level oksigen, gerakan tubuh, dan gelombang otak ketika tidur. Elektroensefalogram atau EEG untuk mengukur aktivitas listrik di otak. Tes darah untuk mendiagnosis penyakit tertentu yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Dan CT scan untuk melihat kemungkinan adanya kelainan di otak yang menyebabkan gangguan.

mengalir dalam tubuh saya. Dulu kakek saya sebagai pemain alat musik tradisional Sunda dan juga nenek saya sebagai sinden. Maka dari itu, saya ingin melanjutkan bakat seni dengan menjadi penyanyi dangdut yang profesional. Mudah-mudahan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Mas, ya? Aku udah bandara nih sekarang. Ya udah, see you. Bye bye.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Saya RG Saif dari Inspiridium. Oh,

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil. Lantaran Saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, ex-OJNB, Napoleon Martini, Kutau Medsen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Inspirasi.

Cek. Halo. Bisa ya? Iya. Sorry. Tadi terputus. Saya nggak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba aja keputus. Mungkin karena sinyal. Atau karena hal lain. I don't know. Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba terputus. Jadi sorry. Sorry. Oke. Okay. Bisa dilanjut ya. Kenapa saya mengangkat self-harm hari ini? Tema kali ini saya mengangkat self-harm karena belakangan ini saya menemukan banyak sekali orang yang melakukan tindakan ini. Saya nggak tahu kenapa kok banyak banget orang yang melakukan tindakan ini. Mungkin apa namanya maraknya COVID. Kali ini membuat mental atau membuat kebiasaan seseorang itu berubah dan mungkin dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita semua hari ini, mungkin itu yang bisa menjadi penyebab orang-orang melakukan self-harm gitu. Jadi hari ini saya memberikan atau mengulik tema tentang self-harm ini itu karena memang seperti itu gitu. Dan banyak banget teman-teman yang curhat ke saya, dia melakukan self-harm gitu. Yang harusnya dulu nggak pernah melakukan itu. Saya nggak tahu kenapa kok mereka kemudian melakukan itu lagi gitu. Dan mungkin kita sering disajikan untuk tidak. Kok disajikan? Kita sering diajarkan untuk nggak menyakiti orang lain. Dan alhasil saat ada rasa nggak enak di dalam hati, kita justru menyembunyikannya. Bahkan gak jarang ada orang yang menyakiti dirinya sendiri saat perasaan negatif muncul. Sebenarnya perilaku self-harm ini gak normal ya. Ya jelas gitu. Jelas gak normal. Tapi ini ada sebuah artikel yang menarik. Berbagai bentuk contoh self-harm, antara lain memukul atau membenturkan diri sendiri ke dinding, menyayat tubuh dengan silet, pisau atau pecahan beling, hingga meminum racun. Gak cuma itu, sebetulnya orang yang ngebut di jalanan, mabuk minuman beralkohol, dan minum obat melebihi dosis dapat digolongkan perilaku self-harm. Hal menakutkan seperti itu dilakukan untuk menghukum diri sendiri atau melampiaskan emosi gitu. Jadi buat kalian yang ngebut di jalan, mabuk-mabukan, terus menyalahgunakan obat-obatan, nah ini, jangan diulangi lagi karena itu nggak normal, gitu. Ada dua sebenarnya motif utama orang melakukan self-harm. Yang pertama adalah ketika perasaan negatif menumpuk terlalu lama, sementara individu atau pribadi atau dirinya sendiri tidak mengerti cara mengatasinya dan tidak memiliki kerabat yang bisa dipercaya. Seseorang akan cenderung melakukan self-harm saat dia yang sakit ini melukai diri sendiri. Ada perasaan tenang dan senang,
senyawa di otak itu ternyata ikut mempengaruhi juga gitu. Karena mungkin awalnya dia atau seseorang itu nggak langsung menyayat tubuh. Biasanya di awal-awal itu mencakar, memukul tubuhnya sendiri gitu ya, yang nggak pakai alat gitu. Nah, baru setelah itu dia pakai benda tajam, pakai benda tumpul. Karena perilaku self-harm ini memang bisa memberikan rasa tenang, tapi kalian harus ingat bahwa itu sifatnya sementara dan berbahaya sekali. Orang yang menyakiti diri sendiri dengan motif yang saya sebutkan tadi menyebabkan cedera dan akan berpikir daripada dia menyusahkan orang lain, lebih baik dia melampiaskannya kepada dirinya sendiri gitu. Nah, itu motif yang pertama. Jadi dia melampiaskan emosinya. Tapi ada lagi motif yang kedua, yaitu mencari perhatian. Ini bisa jadi buruk, tapi bisa juga jadi baik. Orang yang bermotif ini biasanya akan memamerkan perilaku self-harmnya, baik itu di kehidupan nyata maupun di dunia maya, dengan harapan setelah dia melakukan hal tersebut, ia akan ditanya oleh lingkungan sekitarnya. Ketika dia mendapat perhatian itu, dia menjadi senang gitu. Jadi ada yang caper doang dia melakukan self harm, ada yang apa ya, karena memang melampiaskan emosi aja gitu. Karena memang sulit ya untuk mendeteksi orang-orang yang suka melukai diri sendiri, karena mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi seperti yang saya katakan tadi, sebuah tempat yang sungguh privat yang dia sendiri yang tahu gitu. Aduh, ini kok nyala mulu. Oke. Masih bisa didengar ya? Insya Allah, semoga masih bisa kalian dengar. Karena cuaca lagi sedang buruk hari ini. Nah, sampai mana saya tadi? Jika kalian menemukan tanda-tanda self-harm, itu yang pertama, tanda-tandanya self-harm gitu ya, itu ada bekas luka dengan pola yang sama dan berulang. Selalu muncul luka baru, goresan, memar, atau bekas gigitan. Terdapat bekas luka bakar. Sering membawa atau menyimpan benda tajam. Lalu selalu mengenakan lengan panjang atau celana panjang meski dalam situasi yang panas. Ini buat yang berhijab di pengecualian ya, buat yang berhijab ya. Lalu selanjutnya adalah ketika ditanyai mengapa ada bekas luka atau memar, dia selalu mengatakan hal yang sama, misalnya terjatuh, terbentur, atau bentuk kecelakaan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah nggak punya kerabat dekat dan juga menyendiri. Orang ini biasanya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah sering merasa nggak berharga dan mengunggah postingan keputusasaan. Lalu yang selanjutnya adalah sering cemas, depresi, dan menunjukkan ketidakstabilan emosional. Lalu menyukai quotes-quotes. Aduh, quotes ini apa ya? Kata-kata mutiara yang bertemakan dengan depresi. Ya memang itu ciri-ciri orang yang melakukan self-harm. Jadi kalau kalian punya ciri-ciri tersebut, hati-hati.
Oke, lanjut. Menurut psikolog Iksan, orang yang memiliki perilaku self-harm atau self-injury ini sebaiknya segera menemui tenaga profesional, bisa psikolog atau psikiater. Dengan menemui tenaga profesional, agar permasalahan bisa dicari tahu atau pemicu awalnya gitu ya, bisa dicari tahu gitu. Karena memang umumnya pemicunya berupa trauma, kalau nggak ditangani dengan tepat lewat terapi-terapi tertentu, trauma yang mendalam bisa berujung pada tindakan-tindakan negatif di kemudian hari, termasuk self-harm atau self-injury ini gitu. Andai kata belum bisa menemukan psikolog atau psikiater, orang yang punya perilaku menyakiti dirinya sendiri harus punya pelampiasan emosi yang positif. Bentuk pelampiasan itu harus bisa mengeluarkan banyak emosi dan tenaga, misalnya kayak olahraga gitu. Olahraga juga bisa melepas emosi, yang bisa dipilih adalah boxing, tinju. Kalian tinggal beli samsak dan menggantungnya di tempat aman. Bisa juga melakukan jogging, bermain basket. Pokoknya cari olahraga yang melelahkan, karena lelah perasaan akan jauh lebih baik gitu. Perilaku gemar menyakiti diri sendiri adalah self-harm atau self-injury tidak boleh berlangsung lama, karena itu adalah tanda-tanda yang saat tanda-tanda yang terus muncul gitu ya. Beranikan diri untuk meminta pertolongan atau apa ya, bantuan kepada psikolog atau psikiater gitu. Gak main-main ya, self-harm ini tuh gak main-main. Sungguh tidak main-main gitu. Oke, lanjut. Bentar ya. Koneksi. Kalian tahu lah saya pakai jaringan apa kalau koneksinya lemot seperti ini ya. Tadi kita sudah mengulik tentang self-harm. Gimana sih ngomongnya? Gak enak loh. Saya ngomongnya self-harm. Self-harm. Ya harm. Ya itulah pokoknya. Nah ini adalah 4 kasus self-harm yang viral beberapa waktu belakangan ini. Jadi kasus-kasus orang yang melakukan self-harm atau kejadian-kejadian self-harm yang sedang viral gitu. Peristiwa self-harm beberapa kali menjadi viral di media sosial dan media massa. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar peristiwa ini nggak terulang. Ada beberapa kasus tindakan menyakiti diri sendiri yang dilakukan para remaja dan menjadi perbincangan di masyarakat luas. Ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sayat tangan karena kecewa Zayn Malik keluar dari One Direction. Aduh. Sayat tangan karena kecewa Zayn Malik keluar dari One Direction. Saat Zayn Malik keluar dari grup One Direction pada 2015, para penggemarnya kecewa berat dan memutuskan untuk melakukan aksi sayat tangan dan mempostingnya di Twitter dengan tagar cut, hashtag cut for Zayn. For-nya 4. Aksi ini jadi trending topic, membuat Twitter menghapus beberapa postingan dengan tagar tersebut. Aduh, buat apa? Gitu loh. Zayn Malik
juga gak akan peduli tangan kalian dipotong, tangan kalian dicabut, tangan kalian tumbuh lagi. Malik gak peduli. Jadi kalau misalkan kalian menyayat tangan cuman karena Zayn Malik keluar dari One Direction, itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang memang tidak diperlukan gitu ya oleh kalian gitu. Buat apa kalian menyayat tangan kalian, juga gak membuat Zayn Maliknya kembali ke One Direction, juga gak akan membuat Zayn Malik melihat tangan kalian gitu. Ya udah, Zayn Malik tetap jadi Zayn Malik, tangan kalian tetap buntung gitu. Ada aja. Oh no. Lalu kasus yang selanjutnya yang pernah viral gitu ya. Puluhan siswa SMP sayat tangan karena ingin meniru. Lebih dari 50 orang siswa SMP di Pekanbaru nekat melukai diri sendiri karena ingin meniru unggahan tentang cara melakukan self-harm. Hah? Bentar. Lebih dari, ini saya baca lagi ya, lebih dari 50 orang siswa SMP di Pekanbaru nekat melukai diri sendiri karena ingin meniru unggahan tentang cara melakukan self-harm. Ya Allah, ini siapa yang mengunggah cara melakukan self-harm ini? Buat apa? Kok mbok ya diunggah gitu loh? Kok diunggah gitu? Terus ya ditiru. Ya Allah, itu orang tuanya kemana? Gak diperhatikan atau gimana? Duh. 50 loh, 50 orang yang menyakiti dirinya sendiri hanya karena ikut tutorial. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah patah hati dan racuni diri sendiri. Sebuah video perempuan yang menangis pilu karena putus dengan pacarnya sempat beredar. Dia lalu meminum cairan sampo hingga berkali-kali sambil terus menangis sebelum akhirnya pingsan. Gila. Ususnya bebas ketombe. Ususnya bebas ketombe. Yalah. Pacarmu siapa, Zayn Malik? Kok sampai bisa-bisanya minum sampo cuman buat awah? Wah, karma ini, karma. Oke, lanjut ya. Ini adalah kasus terakhir, adalah perkelahian sahabat. Berebut membayar tagihan membuat 4 sahabat dari Cina terlibat pertengkaran. 2 orang bertengkar karena masing-masing ingin membayar tagihan, sementara 1 orang lagi mengancam akan menyayat tangannya jika mereka tidak berhenti berkelahi. Kejadian ini berakhir tragis dengan 1 orang yang berkelahi akhirnya bunuh diri dan mengancam melakukan self-harm masuk
rumah sakit. Aduh. Bayar dewe-dewe. Ya gak apa-apa. Ini kalau di Indonesia malah tunjuk-tunjukkan siapa yang bayar, bukan bukan rebutan pengen bayar ya, tapi wis kuwi ae sing bayar aja aku. Memang memang saudara-saudara kita yang agak beruntung di bisnis dan apa namanya uang, beruntung di situ. Aduh, ini berita kayak apa ya, kayak menyindir masyarakat Indonesia gitu. Menyindir masyarakat Indonesia yang memang habis makan pulang, atau kalau bisa makanannya gratis gitu. Ya gak apa-apa sih, cuman gimana ya, orang Cina coy. Ya mungkin mereka sultan atau gimana gitu ya. Ya udahlah gitu. Nah, itu tadi adalah kasus-kasus self-harm yang sempat viral gitu. Saya jadi ingat teman saya dulu pernah melakukan self-harm hanya karena pengen dinotis sama mantannya. Jadi dia menuliskan nama mantannya di tangannya pakai cutter gitu. Pertama dia melakukan memang sakit sekali, perih, dia nangis, dia gak kuat. Harusnya pacarnya namanya Maria, tulisannya jadi Mar doang. Mar doang, saya gak tahu Mar itu Mardi, Marnowo atau siapa, itu saya gak tahu. Ya pokoknya dia udah gak kuat dengan rasa sakitnya, jadi dia gak melanjutkan. Tapi tetap dia foto dan dia posting gitu. Dan mantannya ditag waktu itu. Gitu. Terus kejadian selanjutnya dia pakai cat. Dia pakai cat warna merah karena dia takut. Soalnya lukanya belum sembuh dan dia pengen melakukan self-harm lagi agar dinotis lagi dengan mantannya gitu. Tapi dia takut, terus kemudian dia pakai cat warna merah. Ya gak apa-apa lah, usaha orang kan beda-beda. Oke. Sudah 1 jam saya menemani kalian dan ini sudah saatnya saya untuk pamit. Jangan lupa tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mentalnya agar tiap harinya atau hari-hari berikutnya Anda semakin mantul dalam menjalani kehidupan Anda gitu. Pokoknya doa yang baik-baik aja buat kalian. Semoga kalian juga terhindar dari penyakit kesehatan mental gitu ya. Saya RC Ian mau pamit. Assalamualaikum. Oh iya, kita ketemu di bentar. Kita ketemu di minggu depan di pembahasan
mantul-mantul yang lebih seru, yang lebih seru lainnya. Oke, okay? Bye-bye.

0: di Gang 8 juga kan.
1: Iya.
0: Kita main
1: peta. Gang 8 di mana?
0: Saudaranya Ika.
1: Ika siapa?
0: Ika mantannya ini.
1: Bentar dulu.
0: Mantannya enggak.
1: Ke kalian ini udah kenal Ika dari SD. Harvest Moon termasuk game yang aku pengen ada di zaman sekarang dengan teknologi yang lebih baru.
2: Dapetin borgolnya itu harus ngecheat dulu, Pak.
1: Lu ngecheat. Aku suka banget ngerental di sini di Gang 4 namanya Mbak Dian. Aku kalau bolos ke situ. Ini kalau kejar-kejaran lucu nih. Ada hamster, dikejar kucing, dikejar anjing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potensi
1: Podcast tentang situasi.
0: Episode ketiga
1: betul.
0: Tetap kembali lagi bersama saya RJ Dev.
1: Saya RJ Saif.
2: Dan juga saya RJ Angga.
1: Udah berani bilang RJ dia.
0: Iya.
1: Kok vibe kita agak sama dengan episode 2 ya?
0: Iya. Gak usah disebut. Gak usah disebut.
2: Kejar setoran, Pak.
0: Karena kita udah 2 minggu libur. 3 minggu atau 2 minggu. Kita butuh stok.
1: Iya. Perasaan padahal episode 2 tuh minggu lalu ya.
2: Iya.
1: Tapi kayak berasanya kayak barusan gitu loh ya. Enggak tahu kenapa ya. Kayaknya saking menikmati kita ya. Iya.
2: Kita akan buat Q&A.
1: Baru episode 3.
2: Baru episode 3
1: enggak usah. Belum ada penggemarnya juga.
0: Kita belum ada penggemar tiba-tiba Q&A.
1: Bikin pertanyaan sendiri.
0: Kita bikin pertanyaan di Instagram yang tanya siapa, tanya sendiri. Kita tanya pakai alter IG alter banyak. Tanya IG sendiri alter. Gitu. Tanya sendiri gitu.
1: Atau ini ke grup WhatsApp, tanyain kita dong. Aduh.
2: Cringe.
1: Iya.
0: Aduh. Bentar ya. Kita kan belum rilis nih. Belum rilis. Video pertama. Podcast pertama aja belum rilis.
1: Waktu episode kita take episode 3, episode 1 belum dirilis.
0: Nah. Terus tiba-tiba kok tanya kita dong. Apa yang mau ditanya? Apa?
1: Kita buat episode 11.
0: Kan bodoh amat tuh yang kita tanya kita. BTW nih. Lu ngikutin ML enggak tuh?
1: ML apa?
0: Mobile Legend.
2: Making
0: Love. Oh, usah making lo, Mobile Legend.
1: Mobile Legend.
0: Ngikutin Mobile Legend.
1: Kalian berdua ngikutin, gua enggak.
0: Lu enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Sekarang kan lagi M2 tuh yang rame-ramenya tuh. Apa lu ngikutin enggak? M2 itu kayak kompetisi dunia
2: internasional.
0: Ya,
2: Mobile Legend. Yang diikuti oleh 10 tim ya?
0: Iya, mungkin 10 tim. 10 tim.
1: Okay.
0: Lu kok gak tahu sih lu main game apa sih?
1: Aduh, kan handphoneku kayaknya buat Mobile Legend udah ngelag kayaknya sekarang kan. Mobile Legend kayaknya tambah berat ya. Aku main sih Genshin Impact sih.
0: Oh, di PC, di PC.
1: Iya, betul.
0: Di PC. Itu game yang lagi rame juga kan ya?
1: Lagi. Dan itu kalau gak salah rilis akhir 2020. Langsung jadi terbanyak atau terbaik di trending. Google Play Store tuh. Udah gila sih. Hampir mengalahkan Among. Kayaknya mengalahkan Among Us tuh.
2: Maksudnya?
0: Wow.
1: Oh, tapi download terbanyak enggak ya?
2: Oh.
0: Wah.
2: Mengalahkan Free Fire enggak?
0: Free Fire. Aduh.
1: Free Fire tapi emang tinggi sih di Play Store.
0: Tinggi. Tapi itu kalau di PS itu PS4 ya?
1: Apa tuh?
0: Genshin.
1: Oh, betul.
0: PS4 apa PS5 sih?
1: PS4.
0: PS4. Dan sekarang PS5 udah rilis, Pak.
1: Aduh. Mending
0: direkit PC. Agaknya mahal cuy, 10 juta. 10 juta atau 15 juta
1: kalau ya. Kalau misalkan harganya udah stabil masih 8 kayaknya ya.
0: Harusnya sih harganya sekitar 5 kalau gak salah.
2: Iya, mahalan PC menurutku sih.
0: Kalau gak salah loh, harga aslinya yang dikeluarin loh.
1: Kan mending rakit PC itu dengan harga yang sekarang.
0: Iya, yang 15 jutaan itu.
1: Iya, makanya mending rakit PC. Tapi kalau udah
2: PS5 harganya berapa?
0: Sekarang 10 sampai 15.
2: 10
0: juta sampai 15.
2: 8 ya?
1: Lalu tuh officialnya.
2: Official, iya makanya.
1: Belum official, sekarang tuh lagi tinggi-tingginya. Karena terlalu banyak permintaan. Lu sekarang ngerti kan jimbongin manusia gak sih?
2: Reseller.
0: Kan banyak yang beli langsung di Jepang, kayak gitu.
2: Reseller tuh.
0: Ya kayak gitulah pokoknya.
2: Enggak apa? Ya masuk
0: pajak sih. Belum masuk resmi ke belum masuk secara resmi benar-benar.
1: Iya. Kalau kita dapat harga official ya mending PS-nya.
0: Ya.
1: Tapi kalau dengan pertarungan harga segitu mending rakit PC dong.
0: Ya juga sih, benar sih.
1: Gua tau lu enggak setuju enggak karena
2: apa? Aku cuma ngaca.
1: Karena kan selalu pikiran lu selalu against us soalnya, selalu itu.
2: Emang dong harus ada oposisi.
0: Ini PS5 ini dari PS4 berapa tahun sih?
1: Lama
0: kayak PS4 tuh udah lama kayaknya rilisnya. 2013 apa?
1: Enggak dong, itu PS3 dong.
0: Itu PS3.
1: 2015. PS3.
2: 15.
0: Udah PS 2009 itu 2000. Udah ada PS3, Pak. 2010 atau 2009.
1: Hah?
0: Enggak sih.
2: PS4
0: coba cek.
2: 2000.
1: Ya mungkin iya. Tapi kalau PS4 2013 kayaknya enggak, David.
2: 15 mungkin. Ngarang aja sih.
1: Ukuranku GTA 5 fit, Pak.
0: NA 2013, Pak. JP 2014, Pak. PS4.
1: PS4
0: 2013 2014.
1: Serius?
0: Serius, Pak.
2: Yang prototipe mungkin.
1: Lo masih pembelaan enggak, lu udah kalah.
0: Iya, ketersediaan eceran 2013 hingga sekarang. Anjir, udah
1: 7 tahun.
0: 7 tahun, Cuk.
1: 7 tahun kalau anak anjir. Sekolah udah SD kelas 2 tuh.
0: Anjir. Iya. Itu 7.
1: Iya, 7 tahun ya.
0: PS4 2013 ya. Kan sekarang PS5. PS1 tahun berapa?
1: PS1 tahun 2000.
2: 9
1: 2001
2: 9.
1: Di kita ya.
0: Di kita 2000.
1: Di kita.
2: Kayaknya 9 berapa gitu.
0: PS1. Entar cari nih biar valid nih.
1: Kalau 9 berapa? Iya, benar. Benar. Iya. Tapi kalau
0: pertama kali
1: 94
0: diluncurkannya 94.
1: 94, heeh. Memang.
0: Anjay, 94. Ya.
1: Soalnya Final Fantasy aja yang PS1 97.
0: Tapi PS1 lu pernah punya gak sih?
1: Pernah punya. Pernah. Kalau pertanyaannya pernah ya. Pernah. Pernah. Dan kayaknya kan ada tipe, tipe PS itu apa namanya?
2: Slim.
1: Bukan,
2: slim.
1: Bukan, bukan, bukan, apa-apa? Bukan. Kodenya, kodenya CPH atau apa, BIOS-BIOS
0: yang... Oh, CPH. CPH 08.
1: Nah, kayaknya PS yang aku punya, PS gede, CPH-nya paling baru. Soalnya bisa buat nyetel DVD.
0: Oh, tahu. Nah. Kalau lu tau, pernah punya gak tau?
2: Enggak, ngerental terus.
0: Gua juga gak pernah punya. Tapi dulu kan waktu kita kecil tuh banyak rental-rental tuh untuk PS1.
1: Iya.
0: Kan
1: iya,
0: banyak tuh yang buka rental PS1 tuh. Untuk per jamnya dulu sekitar 1000 ya? Kalau gak salah ya?
2: 1000.
0: 1000 ya waktu jaman kita ya?
1: PS1?
2: 1000.
0: 1000 kan ya? 1000 atau 500 sih?
1: Enggak, kalau 500.
0: 1000 ya berarti ya?
2: 1000.
1: 1000 ya? PS2 2000.
2: 2000.
1: PS1 1000 berarti.
0: 1000. Nah. Wah, itu benar-benar masa-masa yang indah banget sih waktu ngerental-ngerental ke PS.
1: Tahun berapa itu. Emang? Lu kelas berapa?
0: Kelas 1 kalau enggak kelas 2.
1: SD
0: dong. SD, Pak. Kita kan
1: iya
0: kenal,
1: kayaknya.
0: Bukan kenal ya. Kita kan iya. Taunya juga di PS, Pak.
1: Iya, iya 2000 awal itu. Iya. 2000 awal benar rental.
0: Keren sih. Kayaknya kita keren nih kalau bicarain tentang masa-masa waktu di rental.
1: Ah, bagus, oh, bagus, ya. Bagus.
0: Okay. Jadi potensi kali ini akan membawakan tentang kisah kita di rental atau potensi anak rental.
1: Potensi anak rental, bagus.
0: Oke, okay, dari lu mulus dulu
1: ya.
0: Deh, Chef.
1: Mulus ya, episode 3 mulus ya?
2: Mulus.
1: Mulus, ya. Episode 3 mulus, bagus.
2: Karena pentingnya bukan saya.
1: Gue pertama kali kenal rental ya 2000-an awal. Mungkin kelas 1, kelas 2. Di, kan rumah gue bukan di sini dulu.
0: Oh ya, dulu lu gak di sini.
1: Itu ya PS-nya gede-gede gitu. Jadi lihat game orang main bola.
0: Oh, itu winning berapa? 98.
1: Winning 2000.
0: Udah 2000.
1: Winning dua,
0: ya. Bukannya 98 kan.
1: Winning 2000 lah, udah winning 2000. Winning 98 jelek gambarnya.
0: Oh, belum winning 11 ya. Masih winning belum, 2000 belum. Ya.
1: Masih winning 2000.
2: Itu masih ada Maradona, Pele. Kayak gitu.
0: Lu kakak benar main bola anjing.
1: Enggak, lu sadar. PS-nya. Orang yang diingat bukan itunya. Yang diingat tuh ini loh. Suto itu.
2: Oh. Nah. Komentatornya.
1: Wancu.
0: Wancu. Padahal dulu enggak tahu gua wancu caranya gimana anjing. Kalau sekarang di PES sekarang cukup L2X. Kalau PES sekarang ya
1: PES PS2 X3.
0: Nah, beda kan tuh beda tuh.
1: PS1 L1X.
0: Oh, yang L1X itu ternyata PS1.
1: Itu auto one tuh.
0: Oh, auto one.
1: Nah, jadi kalau kita L1X, yang umpan langsung lari maju.
0: Ah, tahu. Ya, sistemnya kayak yang di PES sekarang lah, tapi kontrolnya yang beda.
1: Ah, jadi dulu tuh aku nggak ngerti bola. Yeah. Cuman dulu tuh one two tuh diharamkan.
0: Oh, nggak ngerti kan? Karena pasti duh, lewat tahu. Pasti lewat kalau ya, dia auto lari.
1: Jadi kalau kita pakai wantu itu tergolong curang. Yeah. Seperti kalau main Tekken pakai Eddie.
0: Eddie Guerrero.
1: Enggak tahu Eddie siapa
0: gua, tuh. Gua pakai
1: yang Capoeira tuh loh.
0: Gua pakai Eddie siapa? Eddie Gunawan atau Eddie siapa itu juga tetap yeah. Kalah, Cuk.
1: Eddie Subono.
0: Ngapain Parto ikut Tekken? Ngapain Parto ikut Tekken?
2: Daripada menteri. Ayo terus.
1: Ini anjing.
2: Tekken, Pak. Tekken.
1: Itu aku belum bisa tuh. aku PS belum bisa. Kalau bola aku nonton doang. Tekken aku nonton doang, tapi aku jago kalau pakai Horang.
2: Oh, Horang. Ya, orang muda sih Horang. Aku...
0: Ben Horang. Ntar kalau main Ben Horang.
2: Iya. Yeah. Apa itu? Orang di ban, dilarang.
0: Kayak main Mobile
2: terlalu
0: Legend,
2: muda,
0: kan Mobile Legend ada band-bandnya tuh pak.
2: Kombonya.
0: Nah ntar kalau kita main band Horang.
1: Ya itu dulu band Eddy dong.
2: Iya dua. Tapi Horang
0: kan,
2: sama Eddy.
0: Tapi kan bandnya kan nggak secara di in game kan.
1: Nggak.
0: Kita perjanjian aja.
1: Nggak pakai Eddy nggak boleh.
2: Pake Eddy Horang.
1: Gon nggak boleh.
2: Gon.
1: Gon tuh nggak bisa dipukul tau.
0: Aku nggak tahu sih. Aku Tekken nggak begitu ngikutin sih.
2: Yang mana itu?
1: Gon tuh dinosaurus. Ada tempurung kura-kura kecil banget, gak bisa dipukul. Bisa nembak pakai api.
0: Lu
1: bayangin Agumon. Tapi kecil. Ada ya. Tempurung kura-kura bisa nembak. Gak bisa dipukul, Wit.
0: Restart PS. Restart PS aja.
1: Nah itu di ban. Aku suka game fighting kayak gitu. Bloody Roar, wah gila. Itu aku gila sih. Gila sih. Jadi kalau ada band karakter waktu main Tekken, kalau milih game Bloody Roar tuh juga di band kalau aku yang main. Jadi main apa? Jangan Bloody Roar teman-temanku gitu. Bloody Roar tuh fighting kayak Tekken.
2: Saya Tekken.
0: Tahu.
1: Tapi bisa berubah jadi monster.
0: Monsternya kalau
1: monster hewan.
0: Leon apa tuh namanya jadi singa.
1: Long dong.
0: Long. Apa ya? Terus Bakuryu itu juga. Itu kan.
1: Bakuryu ya, betul. Yuru. Itu berubah dari jadi tikus tanah.
2: Tikus mondok.
1: Iya, tikus mondok.
2: Buzuzima jadi kadal.
1: Jadi bunglon.
2: Kadal atau bunglon.
1: Itu aku favorit banget. Itu gila sih. Sampai PS2 aku main, PS3-nya aku ngisal di PC. Itu aku gila bener. Tapi kalau PS1 ya, fighting aku paling suka. Aku main juga, lu pasti tahu, Digimon Rumble Arena.
0: Wah, I like this man. Nah, tapi yang PS2 sih aku lebih sukanya.
1: PS1 bagus.
0: Aku belum sama ya.
1: Aku jagoanku Renamon.
0: Renamon tuh yang mana sih?
1: Renamon tuh rubah.
2: Biru-biru.
1: Kok biru sih? Renamon tuh rubah, bisa pindah tempat ke tempat lawannya bisa pindah ke tempat kita.
0: Oh, rubah yang warna putih.
1: Warnanya apa ya? Gue lupa. Renamon.
3: Yang punya cewek kan?
1: Renamon cewek.
2: Oh, kuning. Oh, yang
3: yang kuning ini.
1: Iya.
3: Tahu.
1: Ya, itu bagus tuh. Fighting aku suka, petualangan paling suka Final Fantasy 8. Tapi keresahanku sebagai anak rental, Final Fantasy 8 menurutku enggak cocok dimainin di rental.
0: I see.
1: Lebih cocok main fighting gitu, apalagi main sama teman. Karena kalau di rental main sendiri tuh gimana ya, ngapain di rental gitu loh. Mending main di laptop. Belum punya sih. Gak ada laptop. Sekarang kan bisa.
0: Dulu laptopnya nggak buat gaming gitu.
1: Dulu kita nggak ngerti PSX gitu ya.
2: Ya kalau ngerti pun nggak ada di
0: PSX. Kita ngerti PSX waktu SMP kelas 2 pak.
1: Iya.
0: Kok SMP kelas 2 baru ngerti PSX.
1: Ini virtual PS ya.
0: Ya.
1: Jadi itu pertama kali tahu rental. Gamenya ngikut rental. Ngetrendnya game tuh tergantung rentalnya.
0: Tergantung rental lu main di mana juga.
1: Ada rental yang sangat mengunggulkan CTR.
0: Ada.
1: Ada yang sangat mengunggulkan petualangan lain kayak gitu.
0: Ada yang kadang itu Harvest Moon.
1: Harvest Moon
0: bagus-bagusan.
1: Iya,
0: lu gak jauh sampai mana harinya.
2: Ya, Harvest Moon lu bisa sampai poligami sampai berapa?
1: Enggak bisa, itu enggak bisa. Itu enggak bisa. Pengen sih poligami. Dulu kayaknya sempat menginjam imajinasi kan gitu tapi enggak bisa ya. Itu rental pertama kali tahu PS1 sih. Dan itu kelas 1 kelas 2 lah.
0: Wow.
1: Halo, Fit.
0: Kalau gua sih pertama kali tahu, gua tepatnya lupa ya. Tapi setauku juga SD. Dan itu kita kan, aku dulu sering PS1 di sini kan yang terkenal kan di Diang ya.
1: Diang.
0: Namanya Diang ya.
1: Rental. Di daerah tempat rumah lu enggak ada.
0: Ada, Pak.
1: Mas Doyo.
0: Mas Doyo itu PS2 waktu dulu, Pak. Masih gitu. PS2 setauku. Nah, FYI ya, FYI. Gua ini orang yang enggak dibolehin main PS.
1: Soal gitu ya, zaman dulu tuh ya.
0: Gue tau. Jadi ketika main PS tuh minta uang jajan ke PS-an sembunyi-sembunyi lewat gang-gang kecil, enggak pernah. Padahal kan kita ini tinggal lurus aja lewat jalan besar. Udah sampai nih, simple nih.
1: Tapi ketahuan.
0: Ya, kita harus muter dulu lewat gang-gang kecil. Masuknya pun harus diem-diem.
1: Oh.
0: Dulu saking takutnya kayak gitu. Game yang gue mainin waktu PS1, aku sepak bola begitu enggak begitu suka. Gue dulu sering ke PS-an sama Angga nih.
1: Di mana?
0: Di itu, Pak. Di Tiang itu, Pak.
1: Emang iya? Lo PS1 di mana, Angga?
2: Gang 8 pertama.
1: Lah. Kok enggak sama, Angga?
2: Dah.
0: Tahu doang.
2: Tahu dong.
0: Itu kan adik kelas SD, Bapak.
1: Nanti kita sambung ke cerita cinta ya.
2: Enggak usah.
1: Nanti ada episode cerita cinta enggak?
0: Itu Lucy. Lah emang rencananya emang ada, maksud. Itu emang adik kelas SD kan. Nah,
1: ya udah.
0: Tapi pertama kali tahu di Diang.
1: Oh.
0: Sebelum ya sebenarnya sih banyak kan, tapi pertama kali di Diang. Dan game paling favorit yang aku suka itu kita Vigilante.
1: Itu Vigilante 8.
0: Vigilante.
1: Yang 8.
0: Nah, benar Vigilante 8. Karakter mobil favorit yang aku gunakan
1: aku itu. Favorit banget sih itu.
0: Truk tau enggak? Truk yang dia cabik-cabik itu. Ya, apa
2: mobil
0: sih?
2: Mobil sampah, truk sampah.
0: Truk sampah. Kan kalau bilang orang-orang bilang kan dulu cabik-cabik.
1: Ada dua tipe truk. Yang satu dimasukin lawannya, mobil lawannya dimasukin bak terus dipretelin, ya kan? Yang satunya truk ngeluarin asap.
0: Enggak, yang dipreteli, yang dimasukin. Kalau
2: ngeluarin asap itu
0: kalo,
2: trailer ya.
0: Kalau monster, iya. Kalau kebesaran kan dia cuma dilempar-lempar gitu doang kan.
1: Iya. Kalau enggak muat ya.
0: Muat. Nah, kayak gitu, yang gitu. Kan itu favoritku.
1: Iya. Kalau Vigilante aku favorit. Spesialnya namanya Tsunami, yang ngendarain ninja, motor.
0: Oh, motor masa depan.
1: Iya, rodanya satu.
0: Dua
1: sih. Kalau di salju rodanya satu, yang depan ganti ski.
0: Ya, kalau ultimate-nya nging.
1: Iya, itu aku favorit. Enggak tahu itu nama mobilnya apa tuh. Kalau lu main Vigilante enggak?
2: Main.
1: Respon dong anjing, malah mainan kontak bangsa.
2: Main sih, tapi enggak begitu suka. Kalau yang apa? Balapan atau
1: cupu.
2: Baper. Enggak dong, enggak.
0: Dia diam baper sama Ika tadi.
1: Karena nanti enggak ada episode-nya sendiri, santai. Santai.
2: Enggak.
1: Akan ada nama Ajeng, Ika dan Lina nantinya.
2: Kenapa Lina masuk, Pak?
0: Akan masuk dong.
2: Kemarin
1: tapi nanti.
0: Nanti. Enggak usah dibahas sekarang.
1: Wish Vigilante kenapa tuh enggak favorit? Lu.
2: Aku lebih sukanya yang adventure. Gitu-gitu adventure.
1: Tapi ini dulu, debit dulu aja ya. Okay. Vigilante.
0: Huh. Vigilante, kemudian Harvest Moon. Harvest Moon tuh standar lah main Harvest Moon ya kayak gitulah.
1: Tamat.
2: Harvest Moon tamat.
1: Enggak. Bisa tamat.
2: Oh iya, enggak, iya aja
0: tamat.
2: Bisa.
0: Kalau di rental enggak sampai tamat ya, tapi kalau di PC sampai.
1: 3 tahun 5 tahun ya lupa aku.
0: Harusnya sih
2: 5.
0: 5.
1: 5 ya.
2: Nikah terus.
1: Jadi itu tuh tamatnya ada pilihan ya? Mau lanjut mau, di desa atau
0: mau stay atau balik ke kota?
1: Balik ke kota kita enggak bisa lanjut main.
0: Yep. Sebenarnya sih enggak ada tamatnya ya kalau pilih ke desa terus,
2: Semacam GTA.
1: Lu juga main Harvest Moon enggak?
2: Main tapi enggak begitu juga.
1: Harvest Moon itu termasuk game yang aku pengen ada di zaman sekarang dengan teknologi yang lebih baru.
0: You know man.
1: Kenapa?
0: I hope that too.
1: Nah ya, makanya.
0: Tapi kabarnya itu ada Harvest Moon yang Android yang dia udah dimodifikasi, tapi aku enggak tahu kabarnya itu udah rilis atau belum. Tapi itu aku emang nunggu-nunggu game Harvest Moon ini diperbarui karena PS2-nya aja itu udah bagus banget, Pak.
1: Nah, PS2-nya enggak sempat main. Oke.
2: Okay. PS2-nya yang ada kudanya itu.
1: Iya. PS1 juga ada. Gimana sih lu?
0: Ya kalau PS2 itu lebih enaknya itu gini.
2: Kudanya bisa milih.
0: Lu bisa milih. Betul. Lu bisa milih.
2: Bisa kaca.
0: Lu bisa milih anjing jenis anjingnya. Shiba Inu atau yang apa sih ya anjing biasa kayak ya apa ya biasanya di Harvest Moon tuh. Tapi ada yang Shiba Inu lu milih.
2: Bisa apa? Buka apa? Jualan.
0: Ya, bisa buka apa jualan. Kemudian
1: Itu yang Wonderful Life ya.
2: Ya.
0: Kemudian lu kuda itu ada 3 pilihan, Pak. Kuda paling jelek, kuda warna putih, kuda warna emas.
1: Oh.
0: Nah, itu perolehannya itu beda-beda, Pak, caranya. Dulu itu ada tips.
1: Lu main Harvest Moon PS1 di rental, tapi enggak bisa sampai tamat sama gue juga. PS2
0: di rental.
1: Di rental
0: karena,
1: tapi nggak enak ya kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak enak karena kita nggak ada pilihan aja ya.
0: Benar. Meskipun untuk sekarang ya, untuk main Harvest Moon A Wonderful Life di laptop itu aku males deh, soalnya setting untuk PCSX 2-nya itu susah banget cocok-cocokan per game.
1: Maksudnya karena susah dimainkan, bukan karena males ya, sama gamenya.
0: Fasilitasnya aja yang bikin males.
1: Iya. Tapi kalau misalkan bisa masih asik ya.
0: Ya pernah main, cuma FPS-nya drop. Tapi ya bikin males dong main
1: di laptop yang sekarang.
0: Iya, main sekarang.
1: Wah, gimana laptop gua?
0: Harus dong. Ya udah, itu akhirnya udah enggak main, padahal itu seru banget.
1: PS2 rental di mana?
0: Di, kalau PS2 aku pertama kali di Gang 5 sama si Angga nih.
1: Game apa? Game PS2 apa yang pertama kali diperkenalkan, lu kenal di rental kayak, ih gila gambarnya keren banget kayak gitu.
0: Gambar.
1: Pertama kali tahu PS2 pasti yang kagum gambarnya dong.
0: Itu apa tuh? Yang game petualangan tuh tong, yang berdua apa sih? Yang preman-preman.
2: The Warrior.
0: Ah, The Warrior.
1: Ini Angga suka banget game itu aku.
0: The Warrior.
1: Angga suka banget.
0: Aku enak itu. Aku diracunin dia, main berdua seru. Aku noob tapi aku minta ajarin dia.
1: Seru memang.
2: Seru, aku sampai bisa ngeborgol orang. Enggak tahu kan?
1: Tahu. Enggak, maksudnya kebanggaan apa yang ada di situ ngeborgol orang itu?
2: Enggak, orang kan cuma main sampai tamat kan. Loh, ngeborgol orang kan bisa sampai ngeborgol polisi, Pak.
1: Iya. Maksudnya itu aku tahu The Warrior. Maksudnya sesusah apa gitu loh ngeborgol orang di The Warrior?
2: Ngeborgol, dapetin borgolnya itu harus ngecheat dulu, Pak.
1: Lu ngecheat?
2: Iya. Ngecheatnya kan baru tahu kayak udah tamat.
1: Oh, kayak harus tamat dulu baru tahu.
2: Iya.
1: Berarti kalau lu udah bisa ngeborgol orang, berarti tandanya lu udah pernah tamat.
2: Udah pernah tamat dan cara ngeborgol. Okay. Di tutorialnya gak ada cara ngeborgol.
1: Pengalaman lu di rental PS1 sama kayak David berarti?
2: Beda genre doang.
0: Beda genre.
2: Aku PS1 sih lebih ke adventure kayak Tomba kayak gitu.
1: Tomba aku main.
2: Terus
1: pernah ada ini di sini. Aku suka banget ngerental di sini di Gang 4, namanya Mbak Dian.
0: Sebelah.
1: Belakangnya salon. Salon Dian. Gang 4 sini.
2: Yang di Cepitan.
1: Iya, di Cepitan itu.
2: Cepitan di Gang Melbu Lampungan Cilik.
1: Dekat rentalnya punya sumur. Aku
2: itu PS2 sama PS1.
1: PS1 doang.
2: Oh, PS1 doang.
1: Gak punya PS2 deh.
2: Terus itu sih. Kalau PS2 yang paling suka adventure kayak Onimusha, terus God of War, The Warrior kayak gitu. Jadi kayak Harvest Moon ya main tapi kurang suka.
1: Wonderful Life belum pernah main aku.
0: Keren tuh, Pak. Coba main deh. Cari settingan yang benar. Itu keren banget.
2: Bisa berjualan terus kasih harga. Kalau beli bisa nawar.
1: Kalau misal nih ada versi terbarunya Harvest Moon versi PC dan PS4. Spesifikasi Star Genshin Impact online. Gimana tuh? Keren enggak tuh? Kita bisa berkunjung ke kota orang.
2: COC itu.
1: Atau satu kota banyak kebun. Nah, gimana tuh?
0: Aku lebih setuju kalau kita berkunjung ke kebun orang.
1: Kebun maksud satu kota tapi. Jadi kotanya gede banget open
0: atau
1: world.
0: Atau enggak kita kan punya kebun sendiri deh. Ada kota. Kita bisa ke kota untuk jualan. You know?
1: Iya.
0: Kita punya suatu desa.
1: Iya.
0: Orang lain bisa berkunjung tapi dengan izin kita. Tapi untuk berjualan kita bisa ke sebuah kota. Kita jalan orang doang, kita bisa buka toko di sana.
3: orang kalau mau belanja apa, butuh apa, nggak usah beli di NPC.
0: Nggak usah beli di NPC, tapi belinya di kita, di orang-orang yang jual.
2: Di player.
1: Itu keren sih.
0: Itu
1: jadi ada
0: keren banget, Pak.
1: Ada petani wortel. Terus petani, ada petani ayam.
0: Wah, real banget kan?
1: Jadi kalau kita kita kalau mau kaya ya fokus, kita mau jadi petani apa nih?
0: Nah. Tapi kembali ke Wonderful
2: jadi Life. Jadi pengepul. Ya.
0: Yang bikin seru di Wonderful Life tuh, lu bisa pelihara kucing.
1: Dan anjing.
0: Kucing, anjing, hamster.
1: Hamster.
0: Ada, Pak, hamster, Pak, bisa dipelihara juga, Pak.
1: Ini kalau kejar-kejaran lucu nih. Ada hamster, dikejar kucing, dikejar anjing. Pukul-pukulan, wah.
0: Serius, Pak. Bisa, aku dulu sempat punya kucing, tapi kalau hamster ini harus ngumpulin apa gitu loh, Pak. Kalau kucing itu cuma ngasih bunga ke NPC orang tua yang di atas bukit gitu, ntar kalau udah ya love-nya tinggi kan, kalau harvest kan kasih kucing. Itu serunya, yang dulu itu serunya itu achievement buat dapetin peliharaan baru ini sih.
1: Nguap saya.
2: Sama, Pak. 5 watt itu, Pak.
1: Padahal kita baru mulai ya.
2: Iya, padahal, iya,
1: padahal kita baru. Mulai. Kenapa udah ngafit? Kita ngopi dulu kali ya. Oke, tolong dong, tolong dong. Kenapa nengah? Jam seru, jam berapa sekarang? Pantes joknya nggak ada yang nyampe ya, udah ngantuk.
2: Dan
1: udah.
2: Feel kalau kita main ke rental sama kita nyewa PS-nya untuk dibawa pulang itu feel-nya udah beda, Pak.
0: Oh iya benar, setuju. Pernah dong pasti lu bawa PS pulang ke rumah ya, buat
2: nyewa
0: main.
2: Seharian.
0: Sehari, gitu. semalam.
1: Bedanya apa?
2: Kalau di rental kan ada teman-teman kayak gitu kan.
0: Yang ramai.
2: Yang ramai, kondisi ramai. Kalau main sendirian kan kayak kurang enak gitu, Pak.
1: Dan lu ngerasa enggak kita nge-game zaman dulu dan zaman sekarang tuh kita jagoan dulu loh. Kita lebih jago dulu. Pertama, kita dikejar waktu.
2: Ya.
1: Jadi kita bisa menemukan sesuatu seefektif mungkin. Misal kalau petualangan, kita ngebejet tomba tadi, kita bisa menempuh jarak yang jauh dengan hanya main 1-2 jam doang.
0: Iya, yeah, betul.
1: Sekarang kalau kita main di rumah,
2: kita masih penasaran sama tempat ini, tempat itu.
1: Iya, kan? Yang kayaknya kalau dulu kita di rental, tujuannya kita harus cepet-cepet tamat aja. Gimana caranya cepet tamat gitu. Bahkan kita gak tahu story-nya. Dan itu gak apa-apa. Kita bisa menamatkan sebuah game yang pakai bahasa Jepang.
0: Iya, yeah.
1: Tamiya.
0: Aku Dynasty Warrior. Kok Dynasty Warrior?
1: Basara.
0: Basara.
1: Nah itu gila sih.
0: Tapi gak kakak tahu. Patokan aja. Oh pokoknya si ini.
2: Iya. Hafalan.
0: Ya hafalan. Bener hafalan tuh.
2: Iya. Dulu kan aku ngafal hiragana sama kanji kayak.
1: Sekarang kita main RPG aja. Sekarang kita main RPG. Yaudah. Kenapa?
2: Enggak. Aja. Males.
0: Hiragana sama kanji sama tepung.
1: Sekarang kita main game aja, game RPG yang baru ya. Kita dikasih tahu gimana caranya mukul. Kita dikasih tahu gimana caranya jalan.
2: Tutorialnya.
1: Iya, tutorialnya tuh enggak penting banget. Kita dikasih tahu gimana caranya berbicara sama orang.
0: Ya, benar.
1: Tapi kalau Final Fantasy dulu aku kan suka banget sama Final Fantasy sejak Final Fantasy 8.1. Kalau kita punya misi, bahkan di map pun enggak ada, Fit. Jadi kita harus tahu dia ngomong apa, kita disuruh kemana.
0: Harus dibaca bener-bener ya?
1: Iya, udah gila emang game tuh. Tapi kita bisa tamat. Dan itu mainnya di rental.
0: Lu, gue pernah punya kejadian konyol, Pak. Gue main Basara nih. Kan bahasa Jepang nih.
1: Basara.
0: Kan kalau gak ada memori. Dulu kan orang-orang, teman-teman pakai memory card tinggal loot doang. Nah itu kan ada keterangan ya. Mau loot, kan gak ada memory card. Mau lanjut, yes or no, kan harusnya kan. Kan nggak tahu tuh,
1: nggak tahu,
0: milih ngasal, nggak masuk dong,
1: ya,
0: karena di otak hati nggak masuk emosi dong, ganti kaset, Pak, nggak jadi main, karena temen-temen ini nggak ada nih yang di belakang, dia pada keluar semua kan, main sendiri, nggak ada dong, ya udah saya nggak main.
2: Kalau pindah rental sih, gak moodnya karena gara-gara nggak ada kaset game yang kita pengen deh.
1: Iya. Ya sih.
2: Kalau berburu rental baru.
1: Dulu tuh itu pun ya, aku pernah tahu Final Fantasy 8 PS1 tuh di rental jauh. lupa namanya. Terus aku minta Didi yang nih tolong beliin, kan kita bisa request ya, mau titip apa, mau beli kaset nih gitu kan. Kilometer 8 daripada ke rental yang jauh kan. Itu pun orangnya susah loh mau beli, karena disknya ada 4. Terus yang main gak punya memory card, udah gak bakalan kepake itu game. Kalau lu main tombang gak punya memory card ngapain gitu loh. Ya kan? Ya, kecuali main bola sama temen Tekken gitu-gitu kan.
0: Apalagi dulu memory card harganya mahal pak, yang 8 MB kan.
1: PS1
0: berapa itu? PS1. Berapa MB itu?
1: PS1 berapa MB? Tanya enggak,
2: belum main 8 HP, MB pak. 8 bener 8 MB
1: malah main. Masa ke HP? Semua.
0: Berapa PS1? PS1 berapa?
1: PS1 15 blok.
0: Ya,
2: 15 blok.
0: Itu dulu berapa coba PS1
2: harganya? 15 blok itu berapa byte?
1: Berapa ribu itu ya? Enggak tahu, 25 mungkin.
0: Bagi anak zaman dulu itu mahal.
1: Mahal, cok. Mahal, mahal.
2: Kalau PS2 banget. Memorinya 60 seingatku.
1: Enggak, 8 MB.
0: 8 MB 16
2: 60.000.
1: Wow, bagus, oh. Bagus.
2: Ngantuk semua
0: untuk harga bangsa. Untuk harga anak dulu itu mahal, termasuk juga iya, mahal. Karena uang sakuku dulu aja hanya 3.000 waktu SMP itu.
1: Iya.
0: 5.000 yang 2.000 kan dulu naik angkot udah 2.000. 2.000 naik angkot.
2: Salah enggak ada cashback-nya juga.
1: PS2. Oh, sebentar lagi kita akhiri soal game-nya ya. Tapi PS2 yang paling aku favoritin adalah paling nih.
2: Dor apa?
1: Aku mau Most Wanted. Enggak, Guitar Hero. Sorry ya. Sorry. Guitar Hero.
0: I'm too noob. Saya terlalu bodoh untuk bermain itu.
1: Ya sama, kalau gua lo ajak main PES juga gua lo ajar pasti fit sama
2: di,
1: aja.
2: Dibenci sama main pemilik rental.
1: Bangsat.
2: Enggak, aku kan juga ngobrol dibenci sama pemilik rental itu.
1: Apa?
2: Yang main apa?
0: Terutama rental apa? Gang 4.
2: Pemilik rental gara stick-nya sering rusak gara-gara kita liru, Pak.
0: Terutama rental gang 4.
2: Ya kan cepat mah.
1: Rental Gang 4 tuh rewel ke volume sebenarnya, Fit. Kalau main Guitar Hero enggak.
0: Soalnya kan anak-anak dulu kayak main Guitar Hero di situ keras, Pak, mencet
1: sticknya. Oh iya. Iya.
0: Itu yang bikin enggak boleh main Guitar Hero gitu.
1: Gua termasuk yang enggak.
0: Enggak boleh main Guitar Hero tiba-tiba. Heeh,
1: tahu. Karena mencetnya terlalu ini kan, effort.
2: Terlalu barbar.
1: Iya.
0: Tapi kalau aku dari dulu PS2, kalau PS2 ya, game favorit itu ya bola.
1: Sudah tahu.
0: Kawan siapapun, ya udah ayo. Dulu ya.
2: Pemain andalan Pele kan?
0: No. I like Batistuta sama Mario Kempes.
1: Batistuta itu Smackdown ya?
0: Batista itu, Pak.
2: Batista itu. Kalau aku sih PS2 paling suka Resident Evil 4 sih.
1: Wow. Suka. Aku juga suka. Tapi ya suka, bagus.
0: Aku suka.
2: Zaman The Warrior.
1: The Warrior itu Rockstar kan ya?
2: Rockstar.
1: Gue lebih suka bully sih. Bully kita kesampingkan San Andreas ya. Ini alien ya. Nih. Ini
2: San Andreas nih. Udah
0: San Andreas bandingin sama GTA 5.
1: Itu pun fansnya masih bilang lebih bagus San Andreas loh.
0: Nah, iya, bandinginnya GTA 5 aja.
1: Itu udah on the different level tuh kalau San Andreas. Aku lebih suka bully daripada The Warrior. Itu
2: The Warrior sih.
1: Mirip lah ya.
0: Mirip, tapi
1: ya, kita enggak bisa bilang satu genre. Nah, karena mirip. Satunya gangster, satunya
0: anak sekolahan,
1: anak Badung aja.
2: Nganu, Pak. Rate-nya itu beda kayak bully kan R13 kayak gitu, Pak. Sedangkan kalau Warrior R18 atau
1: setara GTA kali ya.
2: Iya.
0: Karena lebih barbar The Warrior kan?
1: Iya, tahu. Aku enggak suka aku The Warrior tuh karena gelap.
0: Emang settingannya sore-sore, malam-malam.
2: Iya, malam-malam.
0: Kabur-kabur naik kereta gitu.
1: Iya. Nganu, Pak. Cuman seru memang.
0: Iya, seru.
2: Rasa debar-debarnya itu enak The Warrior, Pak. Dikejar geng baseball kayak gitu. Aku suka sih.
1: Dan kalau kita ke rental itu selalu entah aku sendiri ya kayaknya. Selalu kalau mau berangkat, aku akan pilih sandal yang paling jelek untuk berangkat ke rental.
0: Anjing, biar enggak ketuker. Biar gak dituker lebih tepatnya.
1: Dan biar gak dituker sih sebenarnya. Nah, itu.
0: Dulu kalau ke rental aku pakai sandal jepit sih. Ya okay. Udah gak mau dituker.
1: Dan aku pernah ada pengalaman goblok. Aku dulu punya sepeda federal tinggi warna hijau. Hmm. Aku kalau kemana-mana pakai itu tuh. Nah, rumahku dulu sebelum di sini, tau nggak? Hampir perbatasan gang 4 dulu rumahku. Entah lu tau atau enggak. Aduh, pokoknya perbatasan gang 4 lah.
2: Iku lo,
1: tau nggak?
2: Enggak.
0: Pelintir-pelintir.
1: Sebelah rumah Novi.
0: Novi sopo man? Novi. Oh, Baleci.
1: Baleci betul.
0: Pohon Baleci itu.
1: Betul. Lu tau rumah gue di situ nggak?
0: Nggak tahu. Enggak.
1: Tapi dulu di situ, Baleci benar. Itu kalau ke rental gang 4 kan deket.
0: Oh iya. Nah,
1: entah kenapa gue bawa sepeda. Biasanya enggak. Bawa sepeda, main lah di situ. Udah selesai. Karena biasanya enggak bawa sepeda, pulang gue.
0: Terus sepeda?
1: Terus itu.
0: Terus?
1: Yang punya pun enggak tahu itu sepeda siapa. Aku pulang siang itu. Aku pulang. Udah biasa sampai sore. Sampai malam tidur. Pagi mau berangkat sekolah. Peda aku mana ya? Gitu loh. Satu rumah nih ibu, peda dicuri gitu. Entah kayaknya bakatku dari dulu kalau ada sesuatu yang kayak menghebohkan atau apa,
0: dirunut.
1: Dan baru aku bisa berpikir tenang.
0: Oh, okay.
1: Enggak kupuh.
2: Panik.
1: Enggak panik, bentul. Pinter nih orangnya. Tak runut. Sampai beberapa saat aku baru ingat di rumah masih panik nih. Ini berangkat sekolah dulu ya. Ke rental. Rentalnya belum buka. 7:30 belum buka itu.
0: Iyalah. Terus, untuk mengantisipasi anak sekolah yang bolos-bolos.
1: Iya. Terus aku datang ke situ, dicurigain mau bolos gak boleh. Aku bilang sepeda saya ketinggalan. Ternyata yang rental bilang di sini juga bingungin kenapa ada sepeda di sini gitu. Jadi ya maaf. Terus kan goblok ya. Kenapa
0: sih kamu bisa ketinggalan?
1: Sadarnya pun besok paginya itu lo mau berangkat sekolah itu
0: goblok parah banget.
1: Dan itu termasuk ini ya. Apa ya? Rental yang ketat, setuju enggak? Volume dijaga biar rata semuanya. Stick tuh selalu bagus di situ. Selalu bagus. Gak ada stick error di situ.
0: Aku sih milih. Aku kadang dapat stick yang error karena bekas orang main gitar hero yang keras, terus ada yang
1: lecet. Nah, tapi kalau lu lapor sebenarnya, itu langsung dibenerin. Kalau ada cacat dikit langsung dibenerin, dan aku tahu sendiri, lihat mata sendiri, selalu tiap pagi semuanya tuh dilap.
0: Ya, aku tahu. Emang bersih.
1: Bersih dan bagus. Nah, kita nggak boleh bolos ke situ. Waktu ya. Jumatan kita nggak boleh main di situ.
0: Ya.
1: Waktu traweh kita nggak boleh main di situ.
0: Ya.
1: Cuman rental itu doang. Padahal dia kan.
0: Jangan dibilang kafir dong.
2: Ya. Kalau kayak gitu jangan di-cut, Wit. Itu lebih parah daripada 02 tadi.
1: Gak apa-apa.
0: Gak di-cut. Tapi langsung disensor.
1: Terus dia pakai sound efeknya TikTok ini. Tapi emang bener kan ya?
0: Oh, ya Chinese.
1: Apa bunganya? Bukan.
0: Enggak, maksudnya itu dia meskipun Chinese dia menghargai gitu karena dia kan dekat masjid.
1: Oh iya.
0: Dia menghargai.
1: Iya.
2: Chinese bukan agama, Pak.
0: Bukan, aku kan enggak bahasa agama.
2: Enggak kan bahasa agama, Pak.
1: Tapi intinya begitu. Tapi kalau lebaran udah buka lebar tuh di situ, itu lebaran tuh.
0: Karena pundi-pundi.
1: Iya, ayo sini. Para uangku, kamu datanglah.
2: Panen.
0: Tapi aku paling sering di situ dulu itu main Winning Eleven sih. Lebih seringnya ke situ itu main bertiga ya, sama Samsul sama Dido. Nah, itu bertiga ayo main sepak bola ke situ.
1: Tahu nggak Dido tuh namanya bukan Dido tau?
0: Bodoh amat. Ya kenal saya. Kenapa tadi lu ngotot? Ada nama Didoknya.
1: Enggak ada. Siapa namanya? Ferdinand.
0: Renaldi Suryana.
2: Oh. Ferdinand.
0: Ferdinand siapa lagi?
1: Sandal tuh selalu jadi ini. Kalau memory card rawan hilang juga kalau kita.
0: Aku memory card enggak pernah beli. Aku mesti pinjem.
1: Pinjem. Ya ada rental yang mau minjemin ya.
2: Ya aku pinjem ke Ferdinand tadi.
1: Nah, pertama kali tahu ada PS2 harddisk ya di gang 4 itu ya.
0: Ya.
1: Dan kita tahu bahwa loadingnya cepet banget gila. Nah, tahu nggak kalau kita nge-save game di kaset terus di load di hard disk itu nggak bisa tau?
2: Ngelut.
1: Oh.
2: Bener-bener gimana gimana?
1: Kita main nih bola yang pakai kasetnya.
2: Iya. Yeah.
1: Main di save. Besok kita main lagi dapat yang hard disk. Meskipun kita pilih game yang sama, kita load gak bisa tau.
0: Aku baru tahu anjing.
1: Gak bisa itu.
0: Dulu setahuku di Gang 4 tuh ada yang masih kaset, ada yang masih hard disk, tahu tuh.
1: Iya. Itu yang bikin gak bisa. Enggak tahu kan enggak?
2: Enggak.
1: Iya.
0: Tapi dulu itu ada hal yang bikin berdebar-debar ketika waktu awal main, Cuk. Gitu kamu tuh. Weng.
1: Oh iya. Intro.
0: Tiba-tiba kalau cingling. Wah, tepuk tangan juga.
1: Ngok, bukan cingling dong. Ngong. Nah, itu PS2.
3: Kalau cingling tuh. Oh, kalau PS1 Konan itu, kalau PS1
1: Konan. Iya.
3: Nah, itu kita tepuk tangan tuh. Kadang itu ada.
1: Wih. Iya, fail. Fail. Itu apa? itu penderita yang pakai kaset tuh.
0: Nah, itu penderita yang pakai kaset dan ketika udah beralih semua beralih ke hard disk, masalah itu tidak ada.
1: Masalah itu udah enggak ada benar. Rental sampai PS2 doang sih.
0: Aku juga sampai PS2 doang. Karena
2: aku PS3, PS4. Beneran. PS3 sih.
1: Betul-betul. Di mana?
2: Si sumber seri.
1: Main apa tuh?
2: Main GTA 4 atau 5 mungkin.
0: Tapi ketika
2: cuma 2 kali sih.
1: Berapa sejam? Kalau PS1 1000,
0: PS2 2000.
2: 6000 kayaknya, Pak.
1: Itulah yang bikin PS3 enggak laku. Kalah sama warnet karena PS3 kita udah pindah ke warnet.
2: Iya sih, pindah ke warnet.
0: Setauku dulu itu PES yang dia menerapkan grafik PS3 ya. Itu PES 2009, kemungkinan PS3 itu sekitar 2008-2009. Itu aku udah beralih benar-benar ke PC, Pak, full.
1: PS2 tuh 2000.
0: 2000 ya.
1: 2000.
0: Ya mungkin sekitar ya itu tahun itu aku benar-benar udah beralih ke PC, nggak pernah nyentuh ke PS3, ke rental PS3.
1: Kalau dihitung tuh kayaknya 7-6 tahunan ya. Sekarang PS1 94 ke 2006 tahun. 2000 muncul PS2 ke 2008 PS3 berarti 8 tahun. 8 ke 13 5 tahun. Ya sekitar segitulah ya. 5
3: tahun lebih.
1: Sampai ke PS4, PS5 7 tahun.
0: Ya.
1: Dan alasan kenapa PS3 gugur adalah udah zamannya main online. Meskipun sebenarnya PS3 tuh bisa online tau.
0: Dan grafik PS3 itu bagus, Pak.
1: Bagus.
0: Daripada game PC zaman dulu loh.
1: Di zaman itu. Ya. Ya kayak PS5 zaman sekarang.
0: Iya. Tapi waktu itu emang beralihnya sih ke arah PC atau warnet karena emang yang lebih menarik di game PC. Kita mulai tertarik ke game PC.
1: Iya.
0: Karena contoh kita nyewa dulu kan di Matahari ada yang layanin tuh nyewa kayak nyewa kaset
1: game PC.
0: Game PC. Nah. Kan bisa nyewa kan tanpa beli.
1: Bisa.
0: Kita tinggal nyewa aja game yang kita pilih, ada spesifikasinya, PC kita kayak gini. Dulu kan aku juga punya PC, jadi tinggal tanpa ke rental kita udah bisa main game itu. Tapi ya untuk PC ku dulu kan enggak support sampai PS3 juga.
2: Dan kenapa PS ya di Indonesia kok Xbox jarang ada di rental?
1: Alasannya aku enggak tahu sih. Nggak tahu alasannya apa, aku nggak tahu.
0: Tapi aku pernah main game Xbox tapi di PC, jadi cross platform gitu.
2: Nah kan kalau di PC kan kita kan bisa platform apa aja kan bisa masuk kan, Nintendo atau apa. Tapi kalau konsol Xbox kayaknya jarang ya di Indonesia.
0: Aku tuh main Xbox atau apa
1: ya? Lebih tepatnya jarang ada. Salah, nggak ada rental Xbox di Malang.
2: Ya. Di luar gimana?
1: Nggak tahu.
0: Soalnya dulu itu aku main tuh Euro 2008. Emang itu kan setauku Xbox ya, tapi ada trialnya di PC. Itu gameplaynya sama yang bener-bener Winning Eleven atau PES itu beda, Pak, jauh, Pak. Susah. Okay. Susah. Kalau buat orang yang suka PS ya, itu susah banget.
1: Oke. Kalau gitu kita pindah ke rental komputer. Sebutannya udah bukan rental.
0: Warnet.
1: Iya. Warnet, warung internet. Kalau wartel?
0: Warung telekomunikasi.
1: Warung telkom. Telkom enggak?
2: Telepon.
1: Telkom.
2: Telepon.
1: Ya boleh deh.
2: Telepon.
1: Warnet aku tahu ya. Kelas 3 SMP tahu pertama kali. Enggak. SD.
0: Kelas.
1: Aduh. 5 6. Untuk tahu ya. Aku ke situ pun main MRC.
0: Lu tau kelas berapa tau?
2: Aku lupa sih antara 2 apa 3 SMP. Itu aja langsung main apa? Point Blank ya.
0: Oh, langsung main game ya.
2: Di Sumber Sari.
1: Kelas
2: 2 atau 3.
1: Wih gila.
0: Gua tahu Warnet pertama kali bukan main game ya.
1: Iya, aku enggak main game.
0: Kelas 6 SD.
1: Iya. Lu pasti belajar.
2: Oh. Sorry.
1: Belajar bikin email kan?
0: No, man.
1: Ngapain? Aku main
0: Deadwalker.
1: Aku Hah? Oh my god. Bener juga sih. Tapi
2: aku SD. Enggak,
1: aku belum pakai Pak. Aku belajar Yahoo Messenger. Belajar email. Belajar MIRC. Tisu.
2: Enggak. Facebook apa
1: Friendster apa? Belum Facebook itu.
2: Friendster
1: aku.
3: Yahoo Messenger.
1: Yahoo Messenger tuh pun udah enggak ada.
2: Ya, eBay.
1: Hampir enggak ada.
0: Dulu kan di Warnet masih ada tuh Yahoo Messenger samping kanan.
1: Ya Messenger dulu tuh kayak MRC, Pit.
0: Itu kan biasanya kalau di Warnet kan ada di samping kanannya.
1: Iya.
0: Bukan login.
1: Nah, itu kan cuman buat chatting kayak Facebook Messenger sekarang. Nah. Kita bisa chatting dengan siapa yang kita add. Tapi dulu tuh Yahoo Messenger tuh kayak MRC.
0: Oh.
2: Gitu. Iya.
0: Terus aku dulu tahu Warnet tuh kelas 6 dan itu aku ingat pertama kali kesana itu diajak temanku namanya Happy. Kita Warnet dulu masih di Gang 10. Ada satu doang ke situ. Kita ke situ cuma buat buka XNXX.
1: Di mana itu warnetnya?
0: Gang 10, Pak.
1: Gang 10, warnet Gang 10.
0: Ruko Bang Toib samping Bang Toib. Ruko-ruko tuh.
1: Ruko samping Bang Toib ada warnet.
0: Dulu ada warnet di situ.
1: Oke.
0: Kecil loh nih. Nah, kita buka nonton XNXX dan jangan bayangin ya XNXX ada video kayak sekarang ya. Dulu foto, Pak. Cuma foto.
1: Dulu foto.
0: Cuma ada foto zaman dulu itu. Yang bokep-bokep luar negeri. Sampai pernah dipanggil kepala sekolah.
1: Ketahuan.
0: Enggak, kenapa lu ke warnet terus? Sedangkan ada rumor

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Video lokal kan banyak itu, Pak.
2: Ya oke.
1: Kan mungkin orang-orang dulu enggak tahu padahal banyak banget dulu Indo Prep-nya itu. Hmm. Yang masih 3GP-an gitu.
2: Iya sih, semuanya 3GP-an.
3: Kadang kita lihat history aja. Enggak perlu ngetik, cuma ngecek ke history udah.
1: Bahkan enggak perlu ngecek history.
2: Bahkan enggak ke browser.
1: Langsung di file explore.
3: Iya, di file, enggak maksudnya. Kalau mau ke website tertentu kita enggak perlu ngetik, cuma ke historinya.
1: Bahkan dulu
3: buat referensi.
1: Bahkan dulu warnet kan storage-nya bisa nyebar dari PC-ku ke PC-mu. Langsung nyambung gitu kan bisa kan?
2: Share.
1: Dulu kan langsung di-share gitu kan.
2: Itu dari ini, dari operator kayaknya.
1: Iya, tapi di setting kayak gitu dulu di portnet.
3: Iya, setting kayak gitu.
1: Keren sih itu.
2: Kalau game pertama di warnet aku mainnya Point Blank.
1: Dulu lu aku sempet ya. Waktu temen-temenku udah main Point Blank waktu SMP kelas 2. Dia main Ayo Dance, terus aku ke Budinet, tahu kan Budinet? Ada
2: Budinet.
1: Yang lu pernah enggak sih lu ngetik nih.
2: Budinet mana?
1: Budinet Mergosono Gang 7, Pak.
2: Oke.
1: Depan
2: yang loteng ya?
1: Ya, yang sekarang jadi apa itu? Gudang.
2: Iya.
1: Main di situ tuh. Sebelah dong tiba-tiba. Prak.
2: Oh, suara keyboard. Nah, kan Ayo Dance tuh.
1: Aku enggak tahu dong.
2: Ayo Dance.
1: Ini kok ada orang marah-marah keyboard dibanting-banting gini sih? Ngapain lah gitu. Gak tahu tuh. Ternyata itu main game Ayo Dance. Aku baru tahu begitu udah SMA, Pak. Oh, ternyata orang main Ayo Dance gini. Nah, aku waktu SMP tuh cuma punya pikiran, apa sih main game online ngabisin duit doang? Omonganku. Kemakan ketika SMA, bangsat. Gara-gara kalian.
2: Gara-gara siapa?
1: Kalian.
2: Enggak pernah ngisi cash.
1: Enggak, maksudnya ke warnet nge-game.
2: Ya, tapi kan yang ngisi cash kan lu.
3: Dulu nge-cash paling banyak berapa? 30 ribu mungkin.
1: Satu minggu.
3: Enggak dong. Itu 3 bulan sekali mungkin.
2: Oke.
3: Paling besar.
1: Aku dulu bahkan terbilang enggak pernah nge-cash, Pak. Sebelum kita
2: gimana sih?
1: Lu enggak bangsat lu. Lu pernah gak gua waktu main shotgun sama lu dah di Point Blank pakai gosok, cu, kebanyakan.
2: Iya. Cuman kalau lu bilang enggak pernah tuh enggak, Bet. Lu tuh yang paling banyak di antara kita.
1: Iya. Ada. Sekali nge-cash banyak. Iku iya, masalahnya.
2: Makanya. Lu pernah beli robot gitu-gitu. Beli face sama holo gitu-gitu. Ya. Lu
1: tapi
2: pernah.
1: Lu pernah gak sih ngabisin duit banyak di game? Cok, kalau di game online warnet tuh kan pasti ada tuh game yang ngabisin banyak duit.
2: Ada. Tapi kalau pertanyaannya pernah atau enggak?
1: Enggak pernah.
2: Enggak.
1: Lu pernah enggak tau?
3: Ya itu tadi 30.
1: Di game Point Blank tadi.
3: Iya.
1: Gue paling banyak ngabisin duit di Dragones, cok. Kalau di total-total Bego mungkin sih. Ada 5 jutaan lah.
2: Goblok sih.
1: Masuk ke sono.
2: Blok.
1: Gak bisa di-cheat kayak Easta sih. Easta dulu kan kita patungan buat nge-cheat.
2: Easta pun, Fit. Aku tuh full cash gak beli.
1: Enggak, kita kan pernah nge-cash bareng-bareng tuh yang patungan buat nge-cheat. Patungan tas.
2: Ya tapi kan udah full cash duluan.
1: Kayak. Nah,
2: itu pun aku gak beli. Dibeliin gue.
1: Oh iya sih. Aku beli.
3: Jual material.
2: Enggak. Nge-GB, ada anak baru, aku GB-in berapa gitu. Aku di-flekasin enggak. Kalau soal rental konsol, rental warnet. Kalian pernah ada tahu selain rental kaset ya? Ada tahu rental apa lagi? Aku di daerahku tuh pernah ada rental skuter.
1: Tahu di sini ada.
2: Skuter?
1: Ada.
2: Skuternya Po itu loh.
1: Ada.
2: Po, tahu
1: dulu yang rentalin itu, ini rumah pojokan sini nih.
2: Mas Anwar.
1: Ya,
2: pokoknya kalau gitu-gitu Mas Anwar. Lu ngapain sih enggak main handphone mulu, bajingan?
3: Enggak main handphone.
1: Belok kiri, Pak Koni belok kiri.
2: Siapa? Ya. Pak Koni.
1: Pak Kur.
2: Oh,
1: belok kiri. Ada rumah di pojokan yang kembar dua tuh.
2: Pak Kur belok kiri.
1: Pak Kur nih.
3: Heeh. Aku baru tahu loh, sumpah.
1: Belok kiri. Nah, di situ kan notok, terus kan belok kanan. Nah, di pojokan itu dulu nyewain. Tapi orangnya udah beda mungkin sama sekarang.
2: Oh.
1: Terus yang kedua itu di dekat penyakit di gangku situ ada. Dan itu ramai banget, Pak.

0: Jadi bahkan waktu nyewa pun kadang kehabisan, harus nunggu.
1: Iya. Dan itu 1 jam kali ya, 500 atau 1000 gitu.
0: Ya,
1: Ya,
0: segitu lah.
1: segitu ya. Enggak pernah tahu enggak?
2: Saudaraku punya skuter sih.
1: Bukan
2: Jadi
1: itu,
2: aku
1: Pak.
2: pinjam. Enggak, maksudnya yang skuter
1: Anjir,
2: nih. Yang skuterin loh.
1: udah dari tadi nggak ngomong sekali ditanya
2: Ya aku
1: jawabnya
2: nunggu-nunggu
1: kemana.
2: selanya. Terus kalau rental yang lainnya, rental apa ya?
1: Rental skuter lu nggak pernah tahu kan?
2: Nggak pernah tahu karena saudaraku punya skuter jadi aku pinjam dia.
1: Bukan. Aku punya, ya oke sih, boleh.
2: Kayak sepeda gitu loh.
1: Nah, itu juga ada yang di tempatku itu ada rental skuter, sepatu roda. Ini satu orang ya, sama sepeda.
0: Oh, enggak ada sih. Kalau sepatu roda enggak sih. Sepatu
1: ada.
0: Roda, sepeda enggak.
1: Itu satu tempat.
0: Kalau skuter emang pernah ngalamin. Ada.
1: Jadi seenggaknya kita pernah ngendarain skuter lah. Skuter yang roda dua ya.
0: Pernah yang waktu ngerem, kalau ngerem dipencet itu bagian belakang.
1: Dipencet lagi.
0: Apa itu
1: ditekan,
0: diinjek.
1: Dipencet lagi.
0: Diinjek, injek yang belakang.
1: Iya, benar. Rental apa lagi ya?
0: Rental CD DVD
1: film. DVD, oh iya itu udah pasti. Dan itu bajakan sebenarnya.
0: DVD, ya, dan saya pernah bertindak kriminal.
1: Nyolong.
0: Enggak, Pak, nyolong dong. Nipu.
1: Nipu.
2: Ya,
0: kan dulu
2: DVD
0: waktu nyawa kan, waktu nyawa kan harus
1: di Gang 8 nih ada.
0: Nah, itu
1: dekatnya Muslimat.
0: Ya.
2: SDI.
1: SDI,
0: nah,
1: benar.
0: Dulu kan kalau ke situ kan ditulis nih nama siapa, alamatnya di mana, udah tuangkan. Nyewa
1: nggak balik. Berapa kali
0: nyewa? Oh, sering
1: kok. Nggak inget tuh.
0: Nggak sih, nggak sering-sering amat. Maksudnya itu nggak langsung dua kali langsung, enggak. Sebenarnya sih lebih kelupaan sama males balikin sih, males buat kesana lagi.
1: Aku...
0: terus waktu kesana lagi mau balikin lupa di situ sih kan. Dulu kena denda kan,
1: kena kayak nggak tahu. Aku nggak pernah telat soalnya. Aku kalau udah jadwalnya balikin udah ada duit siap buat nyewa lagi.
0: Ha.
1: Selalu itu rental DVD itu,
2: rental buku.
1: Oh bener, rental komik. Lu rental buku di mana?
2: Ya di,
1: nggak ada di mana,
2: di perpus, Pak.
1: Enggak, bukan
2: di mana.
0: Bukan
2: emangnya?
0: Rental dong.
1: Bukan rental. Lu ngarang berarti barusan ya.
2: Enggak,
0: itu pinjam, bukan rental.
1: Ada rental komik di sebelah Universitas Kanjuruhan Malang.
0: Wah, gua nggak tahu cuy sebelah mana tuh.
1: Nah, itu tempatnya kecil segini, Fit, sekamarku ini, Fit. Ya, 2x3 lah ini ya.
0: Sebelah mana?
1: Ini 2x3 bukan?
0: Juga ini 2x3 lah.
1: Aduh, jadi sebelah selatannya Universitas Kanjuruhan.
0: Pinggir jalan raya.
2: Ya, nah, ya, aku tahu.
1: Pinggir jalan
2: aku
1: gede. Pernah tahu?
2: Pernah tahu.
0: Oh.
1: Itu zaman SD kalau nggak salah, SD, Fit, itu waktu rental masih di Diang. Rental PS
0: masih
1: ya
0: di Diang.
1: Rental PS masih Diang. Aku pinjam komik di sana dan no sensor. Lo mau pinjam Naruto ada, pinjam One Piece, Conan ada, pinjam yang sekelas DxD ada, Futarino Eiji ada. Beneran. Jadi sebelum tahu hentai di video, aku udah tahu hentai di komik.
0: Nggak, pilihnya bokep aja sih. Lebih bukan hentai, bokep dulu.
1: Iya, belum
0: BF,
1: tahu istilahnya.
0: BF. Kalau dulu bukan bokep,
1: ya,
0: BF.
1: Belum tahu istilah. BF kartun.
0: Dulu kan
2: dulu film kepanjangan BF.
1: Iya, ya, betul. Aku masih ingat judul yang aku sewa.
0: Apa?
1: Midnight Panther. Aku cari animenya ada 2 episode. Itu anime tua banget. Aku nyewa komiknya itu.
0: Cari adegan ewek-ewek ya.
1: Waktu itu memang nyar. Jadi waktu nyewa boleh diliatin dulu. Wah, ini banyak adegannya nih. Sewa.
0: Dulu soalnya aku pernah waktu ke rental PS, itu ada yang bawa cu komik kayak gitu. Apa sih? Bokep kartun, bukan bokep, BF kartun katanya. Apa BF kartun kan enggak ngerti, pasti enggak ngerti manga atau apa gitu. BF kartun.
1: Dan itu waktu itu nyewa gitu-gitu, komik gitu. Aku bawa ke rental Diang. Aku baca ke teman-teman yang sebaya. Terus ada mas-mas kan di situ yang sering judi bola tuh.
0: Tahu.
1: Terus Dut, lihat bentar, Dut. Kayak gitu. Dia bentar. Terus karena gue bilang udah mas mau aku balikin, udah jamnya ngebalikin, aku bilang gitu kan. Terus mas masnya, ya elah aku punya yang lebih parah di rumah. Terus yang ada di pikiranku, terus kenapa?
0: Mungkin dia punya majalah Playboy.
1: Nggak tahu yang dimaksud, entah komik juga, entah majalah Playboy, aku nggak ngerti. Cuman, ya kenapa gitu loh?
0: So
1: aku butuh komik ini untuk aku balikin gitu. Nggak ada sisinya.
0: Tapi dulu lu pernah gak sih nemuin korek yang waktu dinyalain ada gambar orang pakai bikini?
2: Korek ada lampunya, senter.
1: Laser korek. Dong.
2: Enggak, korek, laser korek.
0: Itu korek. Oh.
2: Dulu kan laser juga ada.
0: Dulu kan sempat dicekal tuh. Lu kalau bawa korek ke sekolah pasti diperiksa ada gambarnya apa enggak.
2: Dan juga ngapain, Pak?
1: Ini makanya.
2: Anak sekolah bawa korek. Enggak,
0: dulu kan waktu di SD dulu kan bawa gituan. Wih, ini buat gitu-gituan kayak
2: kalau SD kan. Laser sih.
1: Tahu. Dari diksinya David, kalau SD bawa korek diperiksa ada gambarnya atau enggak. Dari bawa korek aja udah aneh, ngapain SD bawa korek.
0: Tapi kalau dulu kan karena kebanyakan bawa korek semua kan, rata-rata anak-anak yang cowok-cowok. Jadi diperiksain, Pak. Ada yang ada fotonya enggak.
1: Laser aku dulu.
2: Lu ngerokok enggak apa, tapi jangan yang gambar bokep, Pak.
1: Itu pun kan lampu doang kan ya.
2: Iya,
0: lampu. Tapi emang
2: hologram
0: ada
2: apa?
1: Berbentuk. Hologram.
2: Apa namanya itu?
0: Hologram, Pak.
1: Enggak dong, lampu doang yang berbentuk. Bukan hologram dong,
0: Pak. Ada hologramnya, Pak. Serius.
2: Kayak proyektor gitu loh maksudnya.
0: Kayak proyektor gitu, Pak.
2: Maksudnya itu kayak proyektor. Hologram itu maksudnya kayak proyektor.
0: Kayak proyektor gitu ada.
1: Ngebayanganku hologram tuh muncul.
2: Ya, 3D, aku tahu.
0: 3D. Enggak dong. Anggapannya kalau diginiin 3D gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak ke tembok.
1: Laser tahu, kalau korek aku enggak tahu.
0: Laser enggak tahu.
2: Laser tahu, Bang.
1: Enggak?
2: Yuk kita tutup saja.
1: Tutup.
0: Ya, sekian potensi mengenai anak rental atau potensi anak rental hari ini.
1: Episode 3.
0: Ya, sampai jumpa di potensi episode berikutnya. Saya ada teman?
1: Enggak ada spoiler untuk episode 4 temanya apa belum ya?
0: Belum.
1: Enggak usah di spoiler.
0: Enggak usah spoiler.
1: Ada sih cuma enggak ada spoiler.
0: Ya, saya RG Dev undur diri.
1: Saya RJ Safe undur diri.
2: Saya RJ Angga maju diri.
1: Bagus.
0: Oposisi emang
1: oposisi.
0: Dia.
1: Oposisi. Ketemu lagi di potensi minggu depan.
3: I saw that inspirative. Don't forget to follow our Twitter @inspiratoit. Like our fan page @inspiratoit. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website @www.inspiradio.id. And be inspiring people.